Sosial FM Radio Jakarta. Masih bersama gue Angga dan juga masih menulis pada ya. Seperti yang lo tahu, kalau Minions and Monsters sudah tayang di 28 Juni premiere di Los Angeles. Dan yang seru adalah ketika pada saat premiere tersebut ada lomba menyanyi dengan bahasa Minion digelar di saat premiere. Dan diikuti oleh para peserta, yaitu ada Ella Maud, ada Sofa Mavua, dan juga Rekando, dan juga I'm in the Elizabeth. Membawakan lagu-lagu musisi besar seperti Queen, Olivia Rodrigo, ada Bruno Mars, dan juga Jackson 5. Dan setelah penampilan yang memukau dari keempat peserta, Rihanna Kando keluar sebagai juara setelah berhasil membawakan albidarnya The Jackson. Kalau bikin lomba di Indonesia kayaknya seru ya, tapi aku bahasa Minion gitu ya, lagu-lagunya Mahalini, lagunya Rizky Baby.

Batu gue kedengeran, jangan-jangan lagi. Sorry. Salah mencet kayaknya tadi gue. Ada The Weeknd with Can Feel My Face with The Weeknd ya. Satu, ternyata konsernya The Weeknd itu masih ada loh, masih available loh tiketnya. Jadi kalau misalnya pengen nonton, walaupun harganya mahal-mahal banget ya, bahkan lebih mahal daripada tiketnya BTS. Ada yang VIP, ada yang kategori berapa gitu, festival tuh menurut gue lumayan pricey sih. Dan buat lo yang mungkin dari kemarin sempat nge-war beberapa

berapa konser gitu yang gak berhasil dapat, lu coba scroll-scroll lagi deh, atau juga coba di refresh-refresh. Yang kemarin gue sempet nyari konsernya Lani ya, gak dapat tuh pas war. Nah pas kemarin gue cek lagi, ada loh. Sekarang tinggal duitnya gak ada. Gimana dong, ada yang mau nalangin dulu?

Wherever you will go from the calling to Mampro 2. Kalau bisa pergi mana aja, jangan ke Eropa dulu deh, soalnya lagi panas banget sana, ada gelombang panas ekstrim ya. Sampai di Cina itu kayak nyindir gitu warga Eropa dengan ada iklan AC dan kipas angin di billboard-billboard ya. Soalnya emang di Eropa tuh sampai tembus lebih dari 40 derajat Celcius itu panas banget ya. Secara mereka juga gak terbiasa sama cuaca tropis kayak Indonesia. 40 derajat itu pasti sangat-sangat menyiksa lah buat mereka ya. Jadi banyak juga yang sampai meninggal. Terus juga kebun binatang sampai ngasih makannya tuh, ngasih makan yang freezing gitu deh. Semoga cepat pulih ya cuaca di Eropa.

Sosial FM Radio Jakarta. Masih bareng sama Angga yang nemenin lu tentunya di Sepeda Selamat Pagi Taman Pro 2. Dan kita udah di jamnya Momotoru sekarang. Kita bakal buka topik. Topiknya apa? Karena ini udah bulan Juli, tanggal 1, awal bulan. Apa sih yang biasanya jadi resolusi lu di awal bulan gitu ya? Apakah, gue gak butuh resolusi. Sama aja kayak ya, bulan-bulan kemarin. Atau lu termasuk orang yang memang nyiapin, wah udah bulan Juli gue harus ini, gue harus itu gitu ya. Lo bisa kasih jawaban di 0811-800-105. Kira-kira di bulan Juli ini resolusi apa sih yang lagi pengen lo jalanin? Misalnya pengen, kalau gue sih pengen banget banyak olahraga ya. Pengen pedal gue. Pengennya pilates sih sebenarnya, cuman kayaknya gak kuat deh. Setelah gue ngeliat orang pada pilates tuh susah banget kayaknya. Atau pengen olahraga yang seru-seru aja kali ya, kayak pedal atau tenis gitu. Apa resolusi lo di bulan Juli ini teman-teman berdua? Gue tungguin ya sampai jam 9 nanti.

setara gak? Misalnya lo berusaha untuk bisa hidup lebih sehat di bulan ini dengan lu tidak minum kopi gitu misalnya contohnya. Kayaknya emang harus dipilih tuh ya, ketika lo emang pengen tetap ngopi atau tetap olahraga, tapi dibandingin sama olahraga, atau ya udah nggak usah ngopi tapi nggak apa-apa nih nggak berolahraga gitu. Mungkin bisa jadi resolusi ya. Kayak Nadia nih katanya, resolusi di bulan Juli ini adalah sesimpel pengen lebih konsisten sama diri sendiri. Selain semangat cuma di awal doang, abis itu balik mager. Jadi mulai bulan ini gue mau ngebiasain bangun lebih pagi, olahraga minimal 3 kali seminggu, ngurangin kebiasaan scrolling TikTok berjam-jam. Sama gue pengen buktiin kalau perubahan kecil yang dilakuin terus-menerus, hasilnya bakal lebih keras daripada target gede yang cuma jadi wacana. Itu kata Nadia ya. Ada juga Raffi yang bilang, Juli ini gue pengen mulai lebih disiplin soal uang. Selama ini gaji sama uang freelance entah kemana, padahal ngerasa gak beli apa-apa. Mulai sekarang target gue nabung dulu deh, belanja, bukan kebalikannya. Mudah-mudahan akhir tahun ini sudah ada tabungan yang bisa dipakai buat liburan atau beli barang yang emang gue pengen tanpa harus nyicil. Good luck ya buat Raffi. Nanti masih ada juga WhatsApp dari Aurel, Dimas dan juga Keisha, tapi gue bacanya nanti ya. Raisa dulu dengan Bye Bye.

Selasa FM Pro 2 Jakarta, waktunya gue bacain lagi WhatsApp lo yang udah masuk di Momotoru pagi hari ini teman Pro 2. Ada Aurel yang bilang resolusi gue di bulan Juli adalah lebih berani bilang enggak. Kadang gue terlalu ngeenakan sampai capek sendiri karena nerima semua ajakan dan semua kerjaan. Gue pengen belajar milih mana yang emang bikin berkembang dan mana yang cuma bikin energinya habis. Semoga Juli jadi awal buat lebih sayang sama diri sendiri, oke. Ada Dimas yang bilang gue pengen Juli jadi bulan di mana gue berhenti nunda-nunda. Banyak banget ide yang udah ada di kepala tapi gak pernah dieksekusi karena nunggu momen yang katanya pas. Padahal momen pas itu gak bakal datang kalau gak mulai. Target gue minimal upload 1 konten seminggu dan konsisten sampai akhir tahun. Ada Keisha bilang resolusi gue pengen hidup lebih sehat tanpa harus terlalu ekstrim. Mulai dari minum air putih yang cukup, jalan kaki lebih sering, sama tidur sebelum jam 12 malam. Selama ini sering gadang, cuma buat rebahan sambil buka HP. Itu gak bagus ya. Mendingan, kalaupun mau begadang, begadangnya yang ada artinya. Itu lagunya Rama Irama dong.

Selamat siang FM Radio Jakarta, masih bersama Angga yang masih nemenin lo di Momotoru, morning-morning lebih seru di sepada. Selamat pagi teman Radio 2 ya. Diam-diam suka ceribel, diam-diam udah punya resolusi belum buat Juli ini teman Radio 2? Karena gak berasa ya, udah bulan ke-7, berarti kita udah ngelewatin 6 bulan pertama di tahun 2026. Ada Fania yang bilang, resolusi gue di bulan Juli adalah berhenti ngebandingin hidup gue sama orang lain. Kadang lihat orang semua udah sukses, liburan terus, atau beli ini tuh overthinking sendiri. Good, itu resolusi yang bagus sih menurut gue. Ada juga Arga di Bintaro, target gue bulan Juli adalah upgrade skill. Gue lagi nyoba belajar desain sama editing. Wah, itu juga keren sih. Memberikan apa ya, challenge untuk diri sendiri supaya upgrade skillnya. Ada Selin juga di Pondok Indah, resolusi Juli gue pengen lebih sering nyobain hal baru. Selama ini hidup rasanya muter di rutinitas yang sama terus. Oke. Ya sudah, kalau begitu gue bakal balik lagi ke lagu ya. Ini ada Keisha with The Greatest Showman.

Selasih MFM Pro 2 Jakarta, masih bersama Semangga yang nemenin lo di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Selasih banget lagi suaranya. Lo udah nyobain ini belum sih teman Pro 2 yang username di WhatsApp tuh? Jadi lo bisa pakai username gitu biar gak sama. Dan itu bisa bikin lo jadi gak usah kasih nomor telepon, cuman kasih username aja ya. Kayaknya gue buru-buru deh, gue belum, siapa tahu nanti nama gue ada yang ngambil, iya gak sih? Coba deh.

Selamat FM Radio Jakarta. Kabar bagus sih buat lo yang suka naik LRT ya. Karena LRT Jakarta Velodrome Jumanggarai ditargetkan beroperasi di bulan Agustus. Ini fase 1B yang menghubungkan Velodrome sampai Manggarai. Ditargetkan diresmikan Agustus 2026 dan ada 11 stasiun yang selanjutnya direncanakan terhubung hingga kawasan Duku Atas, tentunya untuk memperkuat integrasi transportasi publik di ibu kota ya. Jadi di Jakarta kan pilihannya sekarang banyak banget ya, transportasi umum. Ada TJ, ada MRT, ada LRT, ada juga komuter lain. Kira-kira dari yang tadi gue sebutin itu paling favorit yang mana? Kalau gue jujur MRT sih.

Selamat FM Radio Jakarta, ada Kahita dengan Titik Nadir ya. Ini barengan sama Monita ya. Lagu ini jadi sering banget dibawain sama band-band reguler gak sih? Kalau misalnya lagi ke kafe atau apapun itu. Walaupun sebenarnya lagu lama ya, tapi emang menyenangkan sekali sih lagunya. Walaupun udah ditinggal sama Carlos Saba, tapi akhirnya ada Monita yang mungkin bisa, bukan menggantikan sih, tapi bisa mengisi lagu ini jadi tetap syahdu gitu, menusyuk. Ya gak tau berdua. Buat lo yang juga mungkin hari ini ngerasa ini bisa jadi awal baru ya di bulan Juli, mudah-mudahan juga akhirnya lo juga punya satu semangat gitu untuk ngejalanin, atau juga pasti punya mimpi yang harus dikejar. Karena memang sejatinya kita hidup itu untuk living gitu, untuk bisa menjalani hidup dengan segala mimpi yang kita punya. Karena kalau kita gak punya mimpi, gak punya tujuan, ya flat-flat aja gak sih. Jadi penting banget ketika pagi-pagi lo punya afirmasi sesuatu, punya resolusi, supaya kita lebih semangat menjalani hidup. Jadi buat lo yang lagi agak lemes, semangat guys, semangat y'all.

Selamat pagi Pemprov DKI Jakarta, masih bareng sama Angga yang nemenin lo di sepeda ya. Udah di ujung-ujung sih, tapi gue masih ngasih info tentang satu film yang salah satu favorit gue ya, The Social Network, ini yang dimainin sama Jesse Eisenberg sebagai Mark Zuckerberg. Karena di situ menurut gue keren banget sih dia bisa jadi Mark Zuckerberg. Karena sebentar lagi tuh bakalan ada film terusannya, yaitu The Social Reckoning. Nah, si Jesse Eisenberg ini bilang kenapa dirinya menolak tawaran untuk kembali memerankan Mark Zuckerberg. Katanya dia pengen memilih jalan yang berbeda dan fokus pada arah baru dalam kehidupannya. Karena ya menurut gue emang mirip banget gitu, si Eisenberg ini menjadi Zuckerberg. Dan Eisenberg bilang kalau dirinya gak pengen dikaitkan dengan karakter pendiri Facebook tersebut demi masa depan karirnya. Ya karena memang sosoknya sangat kontroversial ya. Apalagi ketika dia bisa memerankan tuh dengan bagus. Jadi banyak yang mikir juga kalau Eisenberg itu adalah Zuckerberg, kan juga aneh ya. Ya udahlah, tapi gue termasuk yang penasaran sih bakal seperti apa nih lanjutan dari film Social Network ini yang judulnya adalah The Social Reckoning. Yang bakal rilis tahun ini katanya.

Sudah hampir jam 10 itu tandanya gue harus udahan dulu ya. Nanti bakal dilanjut sama yang namanya siapa yo, namanya Iwon yang bakal temenin lo di santai siang. Gue pamit dulu ya teman berdua. Bye bye.

atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif, sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar
2: Cakrakan,
3: Raisa
4: Mahen,
5: Mahalini.
0: Info Pro 2.
6: Info Pro 2, waktunya Info Pro 2 barengan sama Ivancor Median.
0: Info Pro 2.
6: Kabar perdana dari industri sinema global, sequel animasi yang paling dinantikan dunia, Toy Story 5, diproyeksikan bakal memecahkan rekor baru dan menjadi film dengan pendapatan tertinggi sepanjang sejarah waralaba tersebut. Analisa box office global memperkirakan bahwa antusiasme luar biasa dari lintas generasi, ditambah dengan kolaborasi musik orisinal yang kuat, akan mendongkrak penjualan tiket secara masif di berbagai negara sejak pekan pertama penayangannya. Pihak studio optimis bahwa petualangan terbaru Woody dan kawan-kawan ini tidak hanya sukses secara komersial di kancah internasional, tetapi juga mampu menetapkan standar baru bagi pencapaian film animasi modern.
0: Info Pro 2.
6: Beralih ke idealisme di balik layar dunia animasi Pixar. Di tengah maraknya tren pembuatan sequel film-film populer, sutradara film animasi legendaris Ratatouille secara terbuka menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak tertarik untuk menggarap kelanjutan atau sequel dari film tersebut. Menurut sang sutradara, kisah petualangan kuliner tikus berbakat bernama Remy sudah selesai dengan sempurna dan memiliki akhir yang solid. Ia memilih untuk menjaga originalitas serta nilai histori dari mahakarya yang rilis bertahun-tahun lalu itu, daripada memaksakan sebuah cerita baru demi keuntungan komersial semata.
0: Info Pro 2.
6: Kabar terakhir, kabar panas dari panggung akbar Piala Dunia 2026, tim nasional Prancis secara resmi memastikan diri lolos ke babak 16 besar setelah sukses menaklukkan perlawanan ketat Swedia dalam laga lanjutan yang berlangsung sengit. Tampil dengan dominasi taktik yang solid sejak menit awal, skuad berjuluk Les Blues ini berhasil meredam strategi pertahanan rapat yang diperagakan oleh para pemain Swedia. Kemenangan krusial ini juga sekaligus mengamankan posisi Prancis di papan atas grup dan menjadikan mereka salah satu tim favorit awal yang mantap melangkah ke fase gugur turnamen sepak bola terbesar dunia musim ini.
0: Info Pro 2.
6: Sekian Info Pro 2, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.
0: Info Pro 2.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi. 1 Juli 2026, udah di bulan ke-7 aja nih di tahun ini, teman Pro 2. Gimana? Di bulan ke-7 ada goals-goals baru gak sih? Ya mungkin belum terchecklist di tahun ini. Semangat ya, teman Pro 2, untuk men-checklist goals-goals kamu di tahun ini. Ditemani barengan sama Info Nature Median yang udah siap. Bakal ada bareng kamu dari jam 10 sampai jam 3 nanti di Santai Siang. Buat kamu yang pengen banget dengerin lagu-lagu enak pilihan kamu, boleh kita request lagunya yuk. Dari jam 10 sampai jam 12 nanti di Pro 2 Hitlist. Bisa WhatsApp di nomor 0811 800 105. Kita buka putaran pertamanya sama Lomba Sihir Hati dan Paru-Paru.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Lala Huta, tunggu apa lagi? Yuk langsung aja WhatsApp biar lagunya diputerin di awal-awal. Jangan sampai lagunya udah waktunya habis baru deh kamu WhatsApp teman Pro 2. WhatsAppnya langsung di nomor 0811 800 105. Kasih tahu pengen dengerin lagu apa, lagi relate sama lagunya siapa, yang mungkin itu bukan lagu tapi kisah hidup kamu. Aduh, banyak yang kadang kayak begitu ya. Ada dari Sofia di Bekasi, pengen dengerin lagunya Liodra, Pesan Terakhir. Oke, nanti Ivan bakalan puterin buat kamu. Terus ada juga Ian yang pengen dengerin lagunya Sisa Rasa dari Mahalini ya. Nanti gue bakalan puterin, ditungguin aja. Sebelum itu mau singlong dulu nih sama lagu dari No Name yang gak nyebutin namanya. Pengen banget dengerin lagunya Hailee Steinfeld, Back to Life.

Pesan terakhir dari Liodra baru banget info puterin buat kamu. Coba dicek deh pesan terakhir dari siapa yang belum kamu balas. Jangan sampai belum balas pesan, tidak konfirmasi gitu ya. Tiba-tiba kalau misalnya ngamuk baru deh dibales. Masih ditemani barengan sama Yvonne di Pro 2 Hitlist yang bakalan muterin lagu-lagu kesukaan kamu nih teman Pro 2. Lagi suka banget sama lagunya siapa sih yang mungkin lagi relate atau kayak kok ini lagu muter-muter terus ya di kepala gue? Boleh. Langsung aja WhatsApp-nya di nomor 0811 800.

Derry yang pengen dengerin lagu Caleb J, It's Only Me. Bakalan info puterin sekarang juga, jadi kita sing along dulu sama lagunya Caleb J, It's Only Me. Yang belum lama ini, mampir ke Produ FM Jakarta di Music Live Chat.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Ya beri banget kami dengerin lagu dari Padi, Kasih Tak Sampai, teman Bro 2. Di jam 10 lewat 46 waktu Indonesia Barat. Hari ini jalanan lumayan agak lancar loh, gue berasanya, ya gak sih teman Bro 2? Coba buat lo yang jam segini baru banget keluar rumah, enak banget bisa keluar rumah siang-siang. Boleh kasih tahu trafiknya gimana, cuacanya gimana teman Bro 2 ya. Sambil ditemenin sama lagu-lagu pilihan kamu yang mau ikutan request, boleh banget langsung aja WhatsAppnya di nomor 0811 800 105. Yang gak pernah absen buat ikutan request ya, Zulia di Jakarta yang pengen dengerin lagunya Remuk. Angie Carvalho lagi remuk karena kenapa sih? Kalau aku ngerasanya lagi remuk banget badan. Dari weekend kemarin acara di outdoor tuh ternyata menguras energi, tenaga tuh lebih banyak teman Bro 2 ya. Karena cuaca Jakarta yang weekend kemarin tuh panas banget gitu kan. Ditambah kalau indoor kan kadang lebih dingin karena dibantu AC gitu ya. Kalau di luar tuh agak panasnya berasa, jadi kayak energinya benar-benar kayak berasa kekuras banget. Jadi semangat buat kamu yang mungkin lagi merasakan itu juga teman Bro 2 ya. Terus ada Sekar dari Serpong yang mau request juga lagunya judulnya Matahariku dari Agnes Mo. Oke, nanti gue cariin dulu ya. Kenapa sih kayaknya lagi pada pengen nostalgia deh dari lagu-lagu yang di request. Terus ada juga dari Mega yang pengen dengerin lagunya Salin dan Nadia, Kau Lagi, yang bakalan pemutarin sekarang juga. Langsung aja sikat singlong bareng.

Hitlist. Produknya Hitlist masuk di putaran kedua, udah di jam 11 siang, masih ditemenin barengan sama Yvonature Wedian. Buat kamu yang mau ikut request, boleh kasih tau ke aku aja langsung. WhatsAppnya di nomor 08118001105. Tapi jangan lupa, buat kasih tau nama, lokasi lo di mana, baru requestannya apa. Kita buka di putaran keduanya sama I Don't Mind, kolaborasi dari Vidi, Cheryl, dan Jevin.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang buat kamu yang baru banget nyalain radionya. Di sini Radio FM Jakarta bakalan muterin lagu-lagu enak pilihan kamu. Jadi kalau misalnya kamu baru banget dengerin, pengen ikutan, gimana caranya fon? Langsung aja WhatsApp di nomor 0811-800-105. Ada Zaki di Tangerang yang pengen dengerin lagu Bastille. Udah siap ada di playlist, ditungguin aja. Terus ada juga dari Dewi di Jakarta Timur yang pengen dengerin lagunya Enau, Sesi Potret, bakalan dimasukin ke playlist, ditungguin aja. Sama satu lagu yang di request dari Fanny, pengen banget dengerin lagunya Unhappen. Gimana? Buat kamu yang sudah menjadi membernya, sudah berhasil kah? Karena di 1 Juli 2026 tadi di jam 10 ya, kamu sudah bisa prizel sebagai membernya tuh. Gimana, dapat apa enggak teman bro 2? Tapi kalau misalnya kamu pengen mencoba yang general on sale-nya itu di tanggal 13 Juli. Kemarin tuh banyak banget spekulasi gitu ya, ini bakalan di Ancol atau di GBK, dan ternyata sudah resmi dirilis, nanti bakalan di Jakarta International Stadium alias JIS ya. Buat kamu yang pengen singelong nih, merayakan kemenangan mendapatkan tiketnya, yuk kita singelong dulu pemanasannya di Pro 2 FM Jakarta sama Sweet Venom.

Lanjut lagi buat singlong sama lagu-lagu pilihan kamu yang mau ikutan juga, boleh langsung aja WhatsApp yuk di nomor 0811-800-105. Ada dari Elori yang pengen dengerin lagunya 10 to 5, I Will Fly. Nanti gue bakalan cariin, ditungguin aja. Terus ada juga Akbar di Padang. Jauh banget, di Padang atau di rumah makan nasi Padang nih? Karena udah mendekati jam makan siang. Biasanya jam-jam segini ada yang udah mulai nyuri start buat makan siang ya teman bro dua. Pengen dengerin lagunya Perubahan. Mungkin takut perubahan dari Lomba Sihir, nanti gue cariin dulu ya. Terus ada juga dari 0856-2711-sekian-sekian yang pengen dengerin lagunya Tiket, Hanya Kamu Yang Bisa. Singlong dulu sama Tiketnya ya.

baru banget Ivan Putri buat kamu nih teman berdua menuju jam 12 siang walaupun kurang lebih 20 menitan lagi sih. Masih ada waktu buat kamu yang pengen ikut request di Pro2 Hitlist barengan sama aku ya. Caranya gimana? Langsung aja WhatsApp di nomor 0811-800-105. Melanjut, saya halo sama Lani di Bekasi yang mau request lagunya The Chainsmoker Closer buat aku sendiri dan Kak Ivon katanya di play ya Kak lagunya. Siap buat teman Pro2 juga pastinya ya yang ngedengerin Pro2 FM Jakarta. Terus ada juga dari No Name nomornya 0856-2718 sekian-sekian yang pengen dengerin lagunya Ziva Magnolia, Perih Cinta. Nanti Ivon bakalan puterin, sudah siap ada di playlist. Terus ada juga dari Septi yang pengen dengerin lagunya Wandika yang Night Changes. Oke, nanti Ivan bakalan puterin. Sekarang kita singalongnya sama The Chainsmoker dulu ya.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

One Direction, I Changes, baru banget Ivan puterin buat kamu. Kayaknya terakhir konsernya mereka tuh di Jakarta 11 tahun yang lalu, ya gak sih? Kayak baru kemarin, tapi ternyata udah 2015. Bener kan? 11 tahun yang lalu ya, kalau 2015 ke 2026. BTW kalau ngomongin tentang konser nih, ternyata ada yang bermain tebak-tebakan. Ada salah satu promotor yang baru aja ngerilis poster misterius dengan tulisan coming soon. Warnanya ungu, coba dilihat deh dari font. Warnanya apakah menggambarkan seseorang? Karena yang membuat penasaran banyak orang, di caption promotor ini ngejelasin kalau mereka ini bakalan mengumumkan sesuatu yang spesial. Wah, banyak yang tebak-tebakan tuh teman berdua. Coba kalau misalkan kamu bisa menebak kira-kira nih siapa yang mau konser di Jakarta coming soon-nya, kayak mempertandakan seseorang. Coba tebak-tebakan, menurut kamu siapa lagi nih di pertengahan, udah lewat pertengahan sih, tahun 2026 udah bulan ke-7, kira-kira bakalan konsernya di mana, siapa? Coba kasih tau ke aku.

Akhirnya kita masuk di putaran ketiga jam 12 siang, dibuka sama lagu Anji. Kamulah orangnya yang baru banget kamu dengerin. Selamat menikmati istirahat, makan siangnya teman pro 2. Boleh dong kasih tahu ke Yvonne, rekomendasiin makan siangnya hari ini apa. Bisa WhatsApp di nomor 0811-800-105 ya teman pro 2. Nanti gue juga bakalan ngobrol sama UMKM. Kira-kira siapa buat kamu yang udah follow Instagramnya @pro2fmjakarta, udah tahu sih bakalan siapa yang bakalan aku ajak ngobrol gitu ya. Makanya yang belum follow silakan di follow teman pro 2. Bisa tahu update-annya pro 2 FM Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu. Gimana makan siangnya teman Pro 2? Ayam lagi gak sih? Hari Senin kemarin ayam goreng, hari Selasanya ayam mentega, hari ini ayam rendang. Waduh, serba ayam ya. Tapi gue bangga banget deh jadi orang Indonesia, karena makanan khas Nusantara itu banyak banget dan banyak juga yang tercatat sebagai warisan budaya. Bahkan beberapa diantaranya udah diakui dunia dan masuk daftar UNESCO. Waduh, makanan Indonesia apalagi nih yang menurut lo layak mendunia dan diakui UNESCO? Karena yang kita tahu yang pertama ada rendang. Ini warisan budaya tak benda Indonesia, udah ada dari tahun 2013 dan sedang didorong buat masuk daftar Heritage UNESCO ya teman Bro 2. Rendang bukan cuma nama makanan, tapi teknik memasak merendang, mengolah daging dan rempahnya itu juga terkenal. Terus empe-empe ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya nasional di tahun 2013 dan diusulkan ke daftar UNESCO. Terus udah gitu nasi uduk, ini warisan budaya tak benda, kepada diajukan gitu ya kepada UNESCO dari tahun 2014. Kuliner khas Betawi yang dimasak ngegunain santan sama rempah, yang aduh nikmat banget sih kalau misalkan pakai cocolan sambelnya sambel kacang. Belinya di kebun kacang tuh. Gimana kalau menurut lo teman Bro 2, ada gak makanan yang menurut lo harus diusulkan sebagai makanan khas Nusantara warisan budaya di UNESCO? Apa? Coba kasih tahu.

0: kita lanjut ngomongin tentang usahanya. Yuk, kakak Yu nih jualannya ya. Apa sih, Kak?
1: Kalau saat ini jualannya itu di lauk-lauk frozen, Kak.
0: Mm-hmm.
1: Lebih ke situ. Terus lambat tahun aku expand lagi jualnya ke makan. Kadang ada yang nanya juga, Kak, ada makanan anak nggak? Jadi kita tambah lagi makanan anak. Terus ada yang nanya camilannya ada nggak? Oke, kita tambah lagi camilannya gitu. Jadi ada lauk, ada makanan anak sama cemilan frozen juga.
0: Oke, gitu. Serba ada ya. Terus berawal dari mana sih? Tiba-tiba kayak kepikiran pengen jualan dan jualannya ini. Berawal dari mana, Kak? Apakah dulu punya catering gitu?
1: Enggak. Basic aku dulu malah 14 tahun aku jadi bankers.
0: Aha. Jadi bankers lalu gimana ceritanya? Ini sekarang masih apa namanya? Linear juga kerja jadi bankers atau gimana nih, Kak?
1: Enggak, sekarang udah enggak. Jadi aku sempat lama nunggu anak.
0: Oh, oke. Okay.
1: 9 tahun menanti anak. Pada saat aku mau melahirkan, qadarullah berbarengan dengan pensiun. Ya sudah, aku ambil aja ke opportunity itu. Karena aku pikir nunggu-nunggu lama anak begitu ada, kok aku tinggal gitu. Ya udah, rezeki bisa dicari ya, Kak.
0: Betul.
1: Gitu. Dan bismillah. Nah, pada saat punya anak, namanya 14 tahun kerja sering aktif ya gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Terus diem aja di rumah kan pasti
0: bete ya.
1: Kayaknya buntu ya. Nih, gue ngapain gitu. Nah, kebetulan suka makan, Kak. Aku tuh suka makan.
0: Sama dong kalau kayak gitu, tos ya, Kak.
1: Ya. Nah, dari situ maka sebenarnya awal sih buat rumahan aja ya.
0: Mm-hmm.
1: Buat rumahan. Terus begitu anak udah mulai agak besar dan bisa ditinggal, coba masak gitu.
0: Mm-hmm.
1: Yang cuma simpel aja 2-3 lauk gitu. Aku coba pasarnya lewat status WhatsApp. Nih, animonya tuh lumayan gitu dari situ. Nah, dari situ pelan-pelan, tapi masih awal tuh masih open PO.
0: Mm-hmm.
1: Jadi aku karena minim modal, aku kumpulin dulu siapa yang mau, nanti aku buatin sesuai request. Lalu di akhir tahun kemarin, pas bulan puasa ya, itu kan orang namanya ibu-ibu kerja tuh pengen banget jadi lauk yang nggak ada waktu gitu buat masak kan, pasti. Ada nggak sih, terus aku baru mulai di thread, masuk ke thread, di situ banyak yang nyari, ada yang cari, ada yang nggak sih yang jual lauk frozen, oh aku kepikiran tuh, apa nggak dibikin frozen aja ya nih lauk, coba deh, dari situlah alhamdulillah pas sekarang, sehari itu bisa seminggu bisa 50 pack.
0: Wow, terjual. 50 pack satu packnya berapa gram, Kak?
1: 225, 200 sampai 225.
0: 200 sampai 225. Aha.
1: Ya, satu pack itu bisa untuk 3-4 orang porsinya.
0: Jadi,
1: beberapa ada juga yang, Kak, ini abis sama aku sendiri, aku lupa nyisain suamiku, kata dia.
0: Jadi, pengennya ngambil nasi putih mulu gitu ya.
1: Iya betul.
0: Karena
1: itu sering banget dikomplain kalau nasi di rumah habis.
0: Oke, Kak. Tapi ingat nggak sih, Kak, waktu itu berawal dari tahun berapanya?
1: Dari tahun aku awalnya itu saya jualan sambelan, Kak.
0: Mm-hmm.
1: Jadi sambel cumi, sambel teri.
0: Itu di tahun berapa, ingat nggak, Kak?
1: Itu karena sering. 2010 ya, masih zamannya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti udah lumayan lama ya. On off mungkin ya kalau dulu ya, tidak difokuskan
1: lama.
0: Ya.
1: Ya, pasti karena kita masih kerja, saya juga untungnya punya bosnya yang masih masih bisa fleksibel ya. Saya jualan cuma buat produksi di Sabtu Minggu. Dan enggak pernah diseriusin, ya cuma di sambelan aja. Baru sekarang mulai dikembangin lagi.
0: Okay.
1: Itu udah punya waktu banyak.
0: Udah waktu banyak ya, karena udah gak ini juga ya, kerja kantoran ya. Jadi 24 jam bisa ngurusin bisnis. Penasaran deh, menunya ada apa aja sih?
1: Bener. Ada yang best seller sih di kami tuh ada paru mercon. Parunya ya, itu dari yang coba-coba, padahal seawalnya tuh gak pernah masak paru, Kak. Saya cuma tahu suka makannya aja.
0: Ini karena banyak yang request akhirnya gitu. Bikin menu itu, atau kayak ide aja sendiri, pengen deh jual paru gitu. Halo, Kak?
1: Iya, coba, ternyata banyak yang suka. Dari yang cuma sekir, saya harus

0: sama Nisa.
1: Halo Kak Yeni. Kayaknya jaringannya ini ya.
0: Ya.
1: Halo halo. Agak terputus-putus Kak. Agak kurang jelas menerimanya. Oke.
0: Okay. Masih.
1: Agak putus-putus. Oke, nanti kita lanjut lagi ya, Kak. Sambil mencari tempat di mana yang mungkin sinyalnya lebih bagus. Nanti kita bakalan ngobrol lagi tuh, ngobrol dua. Kira-kira ada menunya apa aja, harganya berapa gitu ya. Sebelum itu, kita sing-along dulu sama lagu yang ada di playlistnya Pro 2 FM Jakarta. Sambil kamu pengen tanya-tanya, boleh langsung aja WhatsApp-nya di nomor 08 11 800 105.

Kode angka di stiker buah ternyata punya arti loh. Buah dengan kode 5 angka di awal dengan angka 9 merupakan buah yang paling baik karena ditanam dengan cara alami tanpa menggunakan pestisida sehingga aman untuk dikonsumsi. Kode dengan 5 digit di awal dengan angka 8 artinya buah ini hasil modifikasi genetik dan ditanam dengan pupuk organik. Buah dengan kode 4 digit dan diawali dengan angka 3 atau 4 berarti buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional. Artinya, penanaman buah tersebut juga melibatkan proses pemberian pupuk dan pestisida. Jika kamu membeli buah dengan kode ini, maka kamu wajib mencucinya hingga benar-benar bersih. Tidak perlu khawatir, karena jika kamu mencucinya dengan bersih, maka tubuh akan terbebas dari kontaminasi pestisida.

0: Balik lagi di UMKM Connect teman Pro 2 barengan sama Kak Yeni Puspa, owner dari UKKU. Waduh, kalau dilihat dari Instagramnya sih makanannya bikin ngiler ya, apalagi di jam-jam makan siang kayak gini pengen ngambil nasi putih rasanya. Halo Kak.
1: Halo Kak Ivan.
0: Jadi produknya apa aja nih Kak?
1: Kalau dari lauknya ada, kalau di paru ada paru lado ijo, paru mercon, paru oseng, ada cumi, itu cumi oseng, cumi lado ijo, terus ada teri juga, cakalang, daging, dendeng, lengkap.
0: Banyak banget ya. Tuh. Ingat nggak sih ada ya, berapa produk yang udah dikeluarin? 10 ada nggak Kak?
1: Ada lebih, kayaknya lebih. Dari yang cuma 3 menu terus jadi banyak beranak-pinak sekarang.
0: Waduh, mantap. Tapi akhirnya penjualan tuh terbantu dari mana sih Kak? Dari teman-teman kah? Atau dari yang tadi Kakak bilang mencoba di threads gitu ya? Akhirnya banyak ya, customer betul. Gitu? Atau dari mulut ke mulut yang akhirnya wah ternyata ramai juga nih gitu?
1: Iya. Jadi kalau cerita awal mulanya tuh sebenarnya sedih ya Kak, saya tuh aku yang kayak terbatas gitu loh lingkungannya, karena kan udah nggak kerja ya, cuma ngandelin teman-teman di dulu di teman kantor yang dulu, teman-teman sekitaran, teman terdekat, saudara, tetangga, cuma itu aja tuh yang beli dari 2003 akhir sampai kemarin 2025 pertengahan. Itu sempat yang berapa bulan tuh enggak ada yang beli. Gitu tuh sempat
0: kerasain
1: kan.
0: Sedih banget.
1: Sedih banget. Itu tuh aku sampai yang apa yang bisa diputerin ya? Dari lauk-lauk itu yang udah dibikin, aku bikin misalnya rice ball gitu kan. Lauknya dari situ gembir. Orang tuh ngerasain dulu lah ya gitu. Kalau dilihat dari harganya mungkin ya, memang agak pricey karena kayak teri aja, teri Medan yang di satu kilonya itu 140.000, 160.000 gitu. Nggak mungkin juga dijual. Tapi kita cuma, mohon maaf, bukan jualan kan mencari untung ya, bukan cari
0: betul.
1: Cari pastinya gitu. Begitunya nyemplung di iseng-iseng main thread nih, kayak gimana sih? Iseng gitu nyobain, ngiklanin itu maksudnya ngenalin aja gitu ya, kita tuh punya produk jualan ini. Kebenaran gongnya itu pas barengan sama bulan puasa itu kan banyak orang-orang pekerja yang ibu-ibu lah, terutama yang nggak sempat waktunya buat masak ya Kak.
0: Oh,
1: itu cuma pengen nyari yang ada di sini bisa dipanasin aja gitu. Nah, langsung tuh keidean itu muncul, kenapa nggak dibikin frozen ya, biar orang bisa langsung nggak usah nunggu PO gitu kan. Awalnya kan aku PO kan, jadi nggak usah pakai nunggu-nunggu lagi, ya udah bismillah coba deh gitu. Dari sedikit kok terus nih sampai lauk habis, aku harus produksi ulang. Dari situ sampai sekarang ya alhamdulillah jalan terus.
0: Waduh. Tapi emang kelihatannya menggiurkan banget sih dari lauk-lauk ini.
1: Harus dicoba Kak.
0: Ini tinggal diaduk pakai nasi putih tadi gitu ya. Kak, terus untuk packaging apa segala macam gimana Kak? Coba trial sendiri pakai menggunakan botol kah, menggunakan jar atau apa gitu?
1: Kalau dulu pas lagi masih open PO itu kan kita pakai tin wall ya Kak. Karena kan itu makanan nggak lama tuh langsung udah, misalnya aku punya beberapa customer yang ada di blok Jakarta Selatan. Meskipun rumahku kan kiriman dari Sawangan Depok. Tapi alhamdulillah sih ada aja gitu yang rela jauh-jauh gitu.
0: Walaupun ongkirnya lebih besar gitu ya.
1: Sharing betul. Satu kantor tuh mungkin bisa ada 12 orang, 13 orang.
0: Oh, barengan. Sistemnya spread ini ya, biaya ongkirnya.
1: Betul. Nah, itu dari situ aku udah jam 8 tuh harus sudah siap diangkut sama ojol kan. Jadi aku dari sebelum subuh tuh udah packing di tin wall itu. Jadi kadang-kadang masih anget-anget gitu lah ya.
0: Nah, jadi fresh banget gitu ya Kak, bukan langsung dari freezer ya.
1: Ya enggak, itu kan masih di awal-awal. Nah, begitu kemarin dibuat konsumsi di bulan puasa, baru kita ganti ke vakum. Jadi dimasukin freezer.
0: Itu lebih awet ya?
1: Lebih awet dan secara penyimpanan juga lebih ringkas ya. Karena kan kalau pakai box kan makan tempat ya.
0: Benar. Karena lebih gepeng gitu ya. Masuknya lebih banyak ke freezer gitu kan atau kulkas.
1: Freezerku nggak muat Kak, banyak makanan
0: yang paling best seller nih apa nih Kak?
1: Beda-beda sih kadang ya. Kalau sampai sekarang tuh paru masih best seller. Mm-hmm. Cuma kemarin sempat disalip sama si dendeng. Itu dendeng 3 kilo tuh bisa cuma 3 hari langsung sold gitu.
0: Wow.
1: Itu namanya roda berputar ya, termasuk juga orang lagi sukanya apa ya ganti-gantian muter iya, aja.
0: Iya, benar-benar setuju. Terus kalau untuk harga berapa nih kak harganya dijualnya?
1: Harga mulai dari kalau untuk lauk di 50.000 mm-hmm. per pack, itu di oseng cue, itu kayaknya kalau diduetin sama sayur asem enak banget loh kak.
0: Waduh, ini jadi ngebayangin nih, jadi lapar tiba-tiba lagi siaran.
1: 50.000 itu kalau untuk porsiannya satu pack itu bisa untuk 3-4 orang porsi normalnya.
0: Oh oke, okay. Berapa gram kak tadi kak?
1: Di 225 gram.
0: 225 gram, oke. Okay. Ya. Itu harganya tadi 50.000 ya?
1: Ya, kalau yang untuk paru 70.000, daging di 80.000.
0: Oh, oke. Okay. Dan ini semuanya ini ya, apa namanya kayak cabai merah gitu ya, Kak?
1: Iya, cabai merah ada, lado hijau juga ada. Karena ya itu tadinya nggak ada, begitu kesini diinovasi lah ya.
0: Oh, oke, okay. Ada varian-varian itu baru lagi ya. Terus untuk cara ordernya gimana nih buat teman Pro 2 yang penasaran pengen coba IU Kakak IU ini?
1: Sampai sekarang ini masih by WhatsApp kak mm-hmm. ordernya. Jadi aku belum ada di toko orange karena semua dikerjain sendiri ya. Dari mulai belanja, masak, mm-hmm. jadi admin. Jadi
0: belum ada tim sendiri. Ya?
1: Iya, jadi kayaknya kalau untuk megang toko e-commerce belum sempat gitu.
0: Oh oke, okay. Single fighter aja nih ya di Yukakayu. Jadi kalau misalnya mau coba, itu bisa by WhatsApp ya?
1: Iya betul.
0: Bisa by WhatsApp dan pengiriman dari Sawangan Depok. Yes. Instagramnya sama threadsnya bisa diintip di mana nih kak?
1: Di yukaka.yuk.id atau di neng.adiva.
0: Neng.adiva. Oke, siap. Terima kasih Kak atas sharingnya. Semoga makin banyak yang suka, makin laris manis gitu ya. Amin. Supaya ada timnya jadi enggak jadi single fighter di IU Kakak IU.
1: Betul.
0: Bisa memberdayakan mungkin ibu-ibu di sekitar sana ya.
1: Iya betul, jangan pernah takut buat coba. Mulai pelan-pelan insya Allah ada waktunya okay. untuk berkembang.
0: Boleh diintip langsung aja di Instagramnya IU Kakak IU untuk lihat produknya apa aja dan gimana. Kalau ngelihat jujur sih ngiler. Oke Kak Yeni, terima kasih atas sharingnya. Pokoknya sukses selalu, laris manis semuanya ya. Oke, sampai ketemu lagi, bye-bye.

Kita masuk di putaran keempat jam 1 siang. Masih bakalan ditemani barengan sama Yvonne sampai nanti jam 3. Kita lanjut singlongnya, dibuka sama lagu dari Ramen Girl, Facilitas.

Akhir-akhir ini lucu-lucu banget deh konten-konten olahraga, salah satunya Hyrox ya teman Pro 2. Bagus banget, akhirnya banyak anak muda yang sadar akan olahraga gitu ya. Tapi ternyata akhir-akhir ini jadi diparodiin gitu kan. Ada yang Hyrox di kantor dengan menggunakan fasilitas yang ada dijadiin parodi. Tapi lo tau gak sih sebetulnya Hyrox ini diciptakan di mana? Terus gimana ceritanya? Cara mainnya seperti apa? Nanti gue bakalan kasih tahu teman Bro 2. Coba dong kasih tahu buat lo juga yang udah bikin konten parodi Hyrox barengan sama teman-teman. Boleh di tag ke kita di @pro2fmjkt.

105 FM Radio Jakarta, tempat terbaik kamu. Nih, lagi-lagi ya, olahraga setelah padel. Ini ada Hirox yang lagi rame banget, teman Pro 2. Olahraga yang namanya ternyata diambil dari gabungan kata hybrid dan juga rocks. Ini meledak jadi salah satu event kebugaran massal dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Sekarang lebih dari 1,5 juta orang dari berbagai negara udah berpartisipasi dalam kompetisi Hirox gitu ya. Jadi ternyata Hirox ini pertama diciptain di Hamburg, Jerman di tahun 2017 sama pakar balap massal Christian Totschke dan mantan atlet hoki peraih medali emas Olimpiade Moritz First Day. Jadi mereka nih bermaksud membuat kompetisi kebugaran terstandarisasi yang bisa diakses sama siapa aja, dari pengunjung gym sampai atlet elit juga bisa, teman Pro 2. Jadi memang visi Hirox ini tuh sebenarnya nyediain format yang sama di seluruh dunia. Hal ini memungkinkan kamu bisa ngebandingin nih catatan waktu atau rekor mereka secara global. Kompetisi ini sebenarnya ngegabungin dua elemen olahraga bergantian gitu ya. Ada lari sama latihan fungsional. Gimana? Udah coba apa belum?

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105 FM Radio Jakarta, tempat terbaik kamu. Buat kamu teman Pro 2 yang jam-jam segini udah mulai ngantuk. Gimana? Masih aman?

enggak. Biasanya kalau habis makan siang, apalagi kalau tadi karbonya lumayan banyak, itu tuh udah mulai nguap-nguap jam segini. Lagi di Jakarta di mana teman Pro 2, jam-jam segini trafiknya gimana? Panas banget buat sekitaran Jakarta Pusat terlihat ya, sangat terik di luar sana. Gimana trafiknya, gimana cuacanya, boleh update ke Ivon dong. Langsung aja WhatsApp di nomor 0811-800-105. Mau update juga nih dari Pemprov DKI. Jadi Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung bilang katanya ini ada rencana pembangunan 2 jembatan JPO di kawasan Rasuna Said. Jadi nantinya JPO ini bakalan dilengkapi sama area Gembok Cinta sebagai salah satu daya tarik baru di kawasan tersebut. Wah, mulai tuh banyak pro dan kontra ya teman Pro 2. Tapi kalau misalkan memang ini sudah terjadi, menurut lo gimana? Oke atau enggak?

Ya bener banget kami dengerin lagu dari Bilal, Ruang Kecil Teman Pro 2. Ini memperkecil penyalahgunaan atau kayak orang gonta-ganti kartu untuk menipu ya Teman Pro 2. Salah satunya itu kalau menurut aku. Karena mulai 1 Juli 2026 nih, registrasi nomor HP atau kartu SIM baru sekarang wajib menggunakan verifikasi wajah mulai 1 Juli 2026. At least di hari ini. Metode pendaftarannya pakai NIK, pakai nomor kartu keluarga, itu tidak lagi digunakan. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital nomor 7 tahun 2026. Jadi untuk registrasi kartu prabayar itu bisa dilakukan melalui gerai resmi aplikasi atau situs operator. Sedangkan untuk registrasi pasca bayar ini wajib dilakukan langsung di gerai. Kalau menurut kamu gimana nih Teman Pro 2?

Selamat siang, kita masih ditemenin barengan sama Info Nature Median. Di santai siang kita masuk di putaran kelima, udah di jam 2 aja gak berasa. Kita buka aja langsung yuk sama lagu dari Isyana Saraswati, Pesta. Pesta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu yang lagi nunggu-nungguin nih. Bulan ini akhirnya datang juga, bulan Juli. Buat kamu yang suka banget sama superhero yaitu Spider-Man. Wah, ada kabar terbaru, udah update apa belum? Karena Lionel Messi nih katanya bakalan ikut tampil. Wah, bukan ikut tampil tapi memang tampil gitu ya di iklan promosinya Spider-Man Brand New Day. Videonya ada Lionel Messi ketemu sama Tom Holland. Itu ada di antara gedung-gedung teman berdua ya. Dia ngaku lagi melacak keberadaan pahlawan. Terus akhirnya terbang melintasi kota bareng-bareng. Ini salah satu dari banyaknya iklan yang melibatkan Messi belakangan ini gitu ya. Salah satunya film Spider-Man Movie yang dijadwalkan tayang di bulan ini. Akhir bulan banget gak? Boleh gak sih di tanggal 3 aja gitu? Tapi ini bakalan tayang di tanggal 31 Juli 2026. Buat lo yang nungguin dicatat tuh.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu yang ngefans banget sama Coldplay nih. Kayaknya lagi nunggu-nunggu deh dari kemarin. Karena kemarin sudah diumumkan lewat siarannya Billboard gitu ya, di tanggal 29 Juni. Katanya harus diperekaman awal dari grup band Coldplay. Ini mencakup demo lagu yang dimaksudkan untuk lagu film tema James Bond. Ini bakalan dilelang lewat platform Wax Putix pekan ini. Wah, penasaran nih ya teman berdua, bakalan dilelang dan siapa yang bakalan berhasil dapetin. Tapi buat lo ya mungkin budgetnya pas-pasan gitu ya, kita nontonin aja gak sih teman berdua.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Rimbar cinta yang kutunggu. Udah mau jam 3 nih teman berdua, gantian dulu siarannya sama Desi Aldiana sama Fajar yang bakalan nemenin lo di sore ceria. Besok ketemu lagi sama gue ya di jam 10 sampai jam 3. Ivana Cermedian pamit. Thank you and bye-bye.

0: Teman Pro 23 atlet muda Indonesia memastikan tiket menuju kejuaraan atletik dunia U20 2026 di Oregon, Amerika Serikat setelah menembus limit kualifikasi dunia melalui Indonesia Open Athletics Championship serta kejuaraan nasional U16, U18, dan U20 2026 di Stadion Atletik Rawamangun, Jakarta pada 27 hingga 30 Juni. Ketiga atlet tersebut adalah Syafa S. Warangga dari Jawa Tengah pada nomor 100 meter putri, Hoshi Fatiha Azahra dari Jawa Timur di nomor 200 meter putri, serta Anugrah Setiawan Pujo dari Jawa Timur pada nomor 110 meter gawang putra.
1: Info Pro 2.
0: Dari dunia hiburan, Nickelodeon akan merayakan Hari SpongeBob pada 14 Juli mendatang yang bertepatan dengan ulang tahun karakter tersebut di dunia serial. Melansir Variety, Nickelodeon menyiapkan sederet rangkaian perayaan antara lain siaran langsung di TikTok bersama pengisi suara SpongeBob yaitu Tom Kenny pada 14 Juli pukul 6 sore waktu Eastern Time. Kemudian episode favorit juga akan ditayangkan di Nickelodeon mulai 14 Juli pukul 2 siang bersamaan dengan maraton sepanjang hari di Nicktoons dan Nick Pluto serta pengambil alihan SpongeBob di situs mereka.
1: Info Pro 2.
0: Anggota grup K-pop Treasure, Junkyu, akan menghentikan sementara seluruh aktivitasnya setelah mengalami masalah kesehatan. YG Entertainment menyampaikan bahwa Junkyu meskipun kondisi kesehatannya kurang baik, ia tetap berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan aktivitas bersama grup. Bahkan tetap berpartisipasi dalam berbagai aktivitas seperti Treasure baru saja menyelesaikan promosi mini album terbaru mereka, New Wave.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM, Jakarta.
1: Info Pro 2.

0: Suatu Sima FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Hai hai hai. Selamat sore teman Pro 2, sore ceria balik lagi sama Fajar sama Desi hari ini di hari pertama bulan Juli.
0: Yes, betul sekali.
1: Bahagia banget kalau tanggal 1.
0: Alhamdulillah.
1: Kita berdua maksudnya yang bahagia. Mungkin buat yang udah gajian tanggal 25 kayak
0: udah gak bahagia lah. Udah habis duitnya pasti.
1: Padahal kita juga baru gajian pagi, siang udah langsung habis.
0: Langsung habis.
1: Aduh.
0: Langsung pesta rujak tadi.
1: Dibayarin itu juga.
0: Oh iya.
1: Tapi seneng banget, jujur.
0: Makan siang rujak dibayarin, nanti malam makan dibayarin.
1: Ya lagi, alhamdulillah rezeki tanggal muda ya. Jujur ya, hari ini gue seneng banget bisa siaran lagi karena
0: Udah 2 tahun ya gak siaran ya?
1: Enggak dong, gue kemarin cuti cuma 2 hari kok. Cuman berasa kayak, mungkin
0: seminggu.
1: Karena enggak seminggu juga, mungkin
0: iya,
1: karena
0: masih berasa kayak udah lama banget gitu kan.
1: Terus karena gak ada interaksi sama anak-anak kantor kan. Kayak, gue ketinggalan banyak informasi apa nih.
0: Aduh, ada gosip apa lagi nih?
1: Bukan gitu kan. Gosip,
0: update. Fakta, ya. Fakta yang menyebalkan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Balik lagi di Sore Ceria bareng Fajar sama Desi sampai jam 7 malam nanti.
1: Ah, ini kan masih momen liburan sekolah ya.
0: Parah, jadi kereta itu banyak banget bocil-bocil Mykonos ya, enggak. Bocil-bocil sama keluarganya yang pada mau liburan.
1: Tapi enggak cuma kereta aja, Transjakarta juga, apalagi kan gue ya, lu juga gitu. Kalau naik Transjakarta kan kita turunnya di halte Monas ya.
0: Iya, itu kan halte sentral banget kan. Setelah dulu ada Harmoni, sekarang kan ke Monas apa-apa. Iya,
1: benar-benar. Dan tadi gue kebetulan satu bis di Transjakarta sama rombongan keluarga gitu. Dan gue lihat tuh bawa, jadi di sebelah kan gue berdiri, sebelah gue tuh kayak anak cowok mungkin SMP atau SMA. Dia bawa tentengan dan karena tas tentengannya tuh nyenggol kaki gue, jadi gue lihat dong isinya apa. Ada sendok-sendok sama piring gitu. Jadi kayaknya mungkin dia mau piknik. Ke Monas.
0: Iya, iya, iya.
1: Karena emang tujuannya tadi bisnya ke Monas kan. Kayak sebenarnya seru sih ngeliatin rombongan keluarga yang pada mau liburan gitu. Dan kalau gue boleh menyarankan sih, lebih baik kalau memang lo mau mengajak saudara-saudara lo, ponakan-ponakan lo atau keluarga lo naik Transjakarta, kalau bisa jangan pas di jam-jam orang pada berangkat dan pulang kerja ya. Kalau tadi siang sih menurut gue masih aman.
0: Masih aman. Masih aman banget. Walaupun juga ada yang suka kerja siang segala macam.
1: Cuman kan nggak serame kalau pagi dan sore atau malam, karena bukan apa-apa, kasian banget sama yang bawa anak kecil gitu, harus dempet-dempetan.
0: Jadi harus timingnya harus pas gitu kan. Betul. Jangan sampai nih ntar lu baru mau pulang jam 4, jam 5 tuh ya sama bawa-bawa bocil, tapi ntar barengan sama orang pulang kantor, wah itu. Jadi kayak yang kantornya juga udah capek terus ketemu bocil, bocilnya juga kasian ketemu orang kantor.
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul ya. Aduh. Dan kita sebagai pekerja kan kalau misalnya nge-war kursi sesama pekerja kan lebih etis ya. Tapi kalau nge-warnya sama anak kecil kan kayak kakak ngalah dong kak. Iya
0: betul.
1: Sih.
0: Itu gitu. Gua kejadian pas kemarin naik 5C, gua untuk pertama kali gua naik 5C ya.
1: 5C
0: itu
1: tuh Juanda kan?
0: Iya, gue turunnya ke Gor Gelanggang Remaja kemarin di Otista.
1: Oh.
0: Iya kan gue mau voli kan. Itu kayak, ya Allah ini rute PGC banyak banget orang.
1: Parah,
0: ya.
1: Parah.
0: Gue tuh kayak, udah itu gue bawa gembolan. Udah banyak orang yang gembolan sepatu segala macam kan, tumbler kan.
1: Karena lu mau voli.
0: Iya, udah gitu kayak banyak banget orang yang pulang kerja. Ada juga yang bawa anak-anak kecil gitu.
1: Nah itu dia.
0: Untungnya ada momen tuh yang di depan gue itu kan bangkunya orangnya keluar kan. Akhirnya kayak si orang-orang sekitar tuh kayak ngeliat gue bawa gembolan disuruh duduk kali ya. Ya gue duduk aja udah. Kebetulan juga kan bukannya yang harus prioritas waktu itu bangkunya. Jadi kayak gue duduk alhamdulillah deh. Sampai gelanggang remaja tuh gue duduk.
1: Lu gitu. Bawa lapangan voli apa gimana? Gembolan, lu mau main voli aja segitu banyak.
0: Kan gue ganti baju. Salahnya gue ganti bajunya di kantor. Jadi baju yang ngantor gue itu gue masukin tas kan, jadi penuh kan. Tadinya kan kalau bawa baju voli doang kan lebih enteng, tipis kan, enteng. Salahnya gue ganti baju di sini. Gitu.
1: Kenapa lu voli nggak pakai baju kantor aja, pakai seragam kantor gitu kan? Nggak apa-apa. Seragam RR yang olahraga kan ada.
0: Yang mana?
1: Ada yang dulu warna biru,
0: yang kaos. Yang ada trainingnya ya.

0: minggir dikit dong, saya mau lewat.
1: Loh, harusnya Mas lah yang minggir. Ini kan trotoar, tempatnya para pejalan kaki. Kenapa malah saya yang diusir?
0: Ya, biar lebih cepat aja, Mbak. Mbaknya nggak lihat apa? Tuh, jalanan bawah. Macet banget.
1: Mas, macet itu bukan alasan buat ngambil hak orang lain. Saya aja udah jalan di tempat yang bener kok.
0: Ya elah, Mbak. Bukan cuma saya doang kali. Banyak kok motor yang lewat sini.
1: Justru itu masalahnya, Mas. Karena banyak yang menyepelekan dan mewajarkan hal ini, jadinya kita pejalan kaki gak pernah bisa ngerasa aman. Kita kan sama-sama pengguna jalan. Tapi kalau yang kuat selalu nyerobot yang lemah, aturan jadi gak ada artinya, Mas.
2: Hargai ruang pejalan kaki. Jangan rampas hak hanya demi cepat sampai.

0: mau tak mau dari Sakib teman berdua.
1: Gue tuh baru nyadar kalau Sakib yang ini adalah Sakib suaminya Zara.
0: Zara,
1: ya?
0: Betul Zara.
1: Iya kan? Adisti. Betul. Bukan Zara Larsen, beda. Beda.
0: Aduh, tapi
1: gua
0: kan kemarin
1: nyadar.
0: Viral juga kan pernikahan mereka kan?
1: Iya, ya. Karena ya mungkin karena private aja
0: private,
1: kali ya.
0: Sederhana juga kan.
1: Jadi akhirnya banyak netizen berspekulasi, tapi ya udahlah kita doakan saja semoga mereka bahagia.
0: Mudah-mudahan bahagia. Ini juga bakal bahagia banget nih buat para pecinta hewan atau punya peliharaan teman berdua.
1: Kenapa emang ya?
0: Karena ini Jakarta bakal membuka atau mempermudah akses layanan kesehatan hewan.
1: Hah?
0: Bakal menyiapkan mobil keliling untuk cek kesehatan hewan peliharaan.
1: Oh, I see.
0: Kayak SIM keliling lah istilahnya.
1: Iya, tapi ini khusus untuk hewan.
0: Betul. Yeah. Jadi buat lu yang punya hewan peliharaan nanti mau check up itu bisa banget teman-teman. Tapi ini masih di apa namanya
1: dikaji.
0: Lagi dikaji.
1: Uh-huh.
0: Nantinya bakal ada kurang lebih 5 mobil disediakan di tiap kota administrasi, dan ini enggak main-main karena

0: dinas KPKP yang juga ternyata lagi mendalami tentang atau menyempurnakan SOP-nya.
1: Oke.
0: Okay. Iya, jadi yeah, belum yeah. belum tahu nih nanti seperti apa skemanya, tapi ini sangat ngebantu banget sih.
1: Iyalah.
0: buat yang punya hewan peliharaan, terus juga pengen istilahnya berobat lah kalau ada keluhan-keluhan sakit atau segala macem gitu.
1: Tapi seru sih, maksudnya apalagi buat gue gitu. Gue kan nggak pernah punya hewan peliharaan yang spesifik kan, betul. Tapi banyak banget kucing-kucing lokal, kucing-kucing liar yang main ke rumah gitu. Kadang-kadang kan kayak kucingnya, gue suka lihat yang kayak mungkin kakinya luka lah, atau yang mungkin dia belum divaksin dan lain-lain gitu kan. Kalau misalnya ada mobil keliling ini sangat membantu sekali.
0: Betul
1: gitu.
0: Sekali. Hewan-hewannya juga kan kita nggak tahu ya apa aja nanti klasifikasinya kan. Soalnya kan gue punya burung unta ya di rumah. Kira-kira bisa nggak gitu kalau berobat ke situ?
1: Nggak, sekalian lu bawa hewan yang lebih ekstrim, berapa gitu misalnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Balik lagi di Sore Ceria sampai jam 7 malam nanti bareng Fajar sama Desi.
1: Emang sampai jam 7 malam?
0: Iya, pengennya sih sampai jam 5 ya, bentar lagi. Bentar lagi dong.
1: Enggak dong, kecepetan. Aduh. Ya. Tapi bentar lagi juga kita bakal ngobrol-ngobrol, yes, sama seorang content creator. Uish. Tapi dia spesifiknya di education.
0: Waduh, emang kita butuh diedukasi sih. Kita, gua doang kayaknya.
1: Kita kan emang orang berpendidikan. Iya. Walaupun pendidikannya tidak tinggi-tinggi amat ya.
0: Kita orang yang butuh pendidikan. Kita orang yang butuh dididik.
1: Ya semua orang butuh pendidikan gua rasa.
0: Betul
1: ya.
0: Sekali.
1: Cuman kalau si tamu kita Sore Ceria, di Sore Ceria Squad hari ini,
0: yes,
1: kayak gua udah lama siaran ya. Nanti spesifiknya adalah ngomongin soal education. Namanya adalah Mahira Diva.
0: Yes, dia adalah public speaker, personal branding woman juga nih teman-teman berdua. MC juga, moderator.
1: Wow.
0: Dia udah ngisi ke beberapa acara public speaking itu sampai 300 event. Plus.
1: Banyak banget. Kok dia ngitungin ya sampai 300 ya?
0: Iya, 300 plus loh, banyak loh, gila. Karena dia mungkin masuk ke CV dia semua kali ya. Kok udah lebih banyak?
1: Iya lagi. Aduh. Iya lagi bener.
0: Iya.
1: Tapi keren banget. Kita nanti bakal ngobrol-ngobrol sama Mahira Diva. Kita bakal tanya-tanya mungkin juga buat teman Pro 2 yang tertarik dengan dunia public speaking, pengen jadi MC tapi mungkin masih bingung harus mulai dari mana, masih sering grogi. Ya nanti kita bakal tanya-tanya sama Mahira Diva, kira-kira dia punya tips enggak buat teman Pro 2.

0: dengerin Sore Ceria bareng Fajar dan Desi.
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
2: Ya, mic gue belum dinyalain.
1: Bingung gue.
2: Balik lagi di Sore Ceria dan kita udah masuk ke segmen Sore Ceria Squad di mana kita akan kenalan dan ngobrol-ngobrol barengan sama seorang content creator, seorang MC juga, ya, seorang public speaker juga. Banyak banget kerjaannya.
1: Iya, semuanya kayaknya diambil sama dia ya.
2: Kita kenalan langsung aja barengan sama Mahira Diva.
1: Halo.
3: Halo Kak Desi dan juga Kak Fajar.
2: Halo, apa kabar Mahira?
3: So fantastic Kak.
1: Fantastic, bombastic, bombardir.
2: Gila. Udah lama banget gak denger kata-kata fantastic. Ya ampun.
3: Karena happy banget ketemu Kak Fajar dan juga Kak Desi.
2: Alhamdulillah.
1: Ya, mungkin lebih seru lagi kalau Mahira datang ke studio kali ya. Ini Mahira emang
3: semoga.
1: Tapi Mahira sebenarnya lagi di mana nih lokasinya nih?
3: Ya, kalau saat ini Mahira sampai tanggal 5 ini Mahira masih ada di Jawa Timur. Cuman setelah ini bakal balik kandang ke Jakarta.
1: Makanya enggak bisa hadir. Makanya Zoom hari ini.
2: Lagi ada event di Jawa Timur.
3: Iya betul, lagi ada event dan karena Mahira kuliahnya di Jawa Timur juga ada beberapa berkas yang harus diurus.
2: Oke. Berarti kesibukannya Mahira masih kuliah ya sekarang ya. Jurusannya apa?
3: Jurusannya communication kan?
1: Oke, anak komunikasi. Emang suka ngomong nih kayaknya.
2: Emang sejalur ya dengan kerjaannya ya.
1: Oke, berarti asli asli Jakarta berarti ya, maksudnya tinggal di Jakarta sebenarnya, cuma menempuh pendidikan lagi di Jawa Timur.
3: Honestly Kak, saya fresh graduate last year, tapi memang dari tahun 2024 saya cukup sering bolak-balik Jakarta karena ada kerjaan, ada proyek gitu. Tapi kalau untuk kuliah di Jawa Timur Kak, aslinya Bali Kak, Balitar.
2: Balitar.
1: Balitar.
2: Ya Allah, gue udah mikirnya Bali. Karena Bali Jawa Timur kan enggak terlalu jauh ya.
1: Betul. Ya ntar ke Bali jadinya ya.
2: Iya, bisa. Oke. Jadi Mahira ini karena sekarang masih menempuh pendidikan juga, kalau kita boleh flashback sebenarnya awal mulanya Mahira terjun ke dunia public speaking, MC, jadi content creator itu mulai kapan?
3: Sebenarnya kalau untuk belajar ngomongnya dari kecil orang tua tuh sudah ngelatih Mahira untuk berani show up di panggung. Tetapi karena lingkungannya kurang mendukung, kurang sportif, akhirnya itu Mahira kejeda lama, nggak pernah berani, takut untuk ya ketemu orang banyak kayak gitu. Terus Mahira mulai lagi di kelas 10 SMA Kak, itu mulai untuk kayak oh aku nih harus jadi Mahira yang baru gitu. Maksudnya bukan Mahira yang ganti wajah atau gimana gitu ya Kak. Mahira yang maksudnya punya pola pikir baru, punya tujuan hidup, pokoknya kayak gitu deh. Akhirnya memberanikan diri untuk ya aku harus berani mencoba untuk ngomong di depan umum. Tapi kalau untuk jadi content creator-nya itu fokusnya itu di tahun 2023 dan itu tuh gak sengaja Kak. Awalnya tuh karena buat konten terus cukup viral, tembus hampir 1 juta penonton kayak gitu. Dan sempet ngerasa aduh kayaknya aku memang gak bakat gitu jadi content creator karena HP-nya masih HP kentang gitu Kak. Ya HP kentang dan ternyata dari situ oh ternyata nggak apa-apa ya kita pakai device yang seadanya kayak gitu. Toh orang itu ngelihatnya kebanyakan ternyata bukan dari device kita tapi dari isi yang kita buat di konten itu gitu, bermanfaat tidak gitu untuk audiens gitu.
1: Kita
3: seperti itu Kak.
1: Okay. 2023 berarti ingat nggak tuh konten apa tuh yang akhirnya viral dari Mahira yang buat itu tuh?
3: Journey Mahira belajar public speaking dari SMA waktu itu Mahira satukan dengan perjalanan public speaking Mahira ketika kuliah. Jadi sebenarnya itu buat motivasi Mahira aja sih Kak. Karena kan Mahira sempat dibully beberapa kali ya. Di SD pernah, SMP pernah, SMA pernah, kuliah juga pernah gitu. Dan akhirnya membuat Mahira down kan waktu itu sampai 1,5 tahun Mahira off sosmed. Terus Mahira ngerasa aduh kalau hidup kayak gini kayaknya bakal stuck terus kayak gitu kan. Terus akhirnya Mahira coba cek laptop kayak gitu, buka-buka laptop, oh ternyata aku dulu tuh waktu SMA kayak gini ya, waktu awal-awal kuliah tuh kayak gini gitu. Akhirnya ya udahlah, waktu itu Mahira satukan videonya dan ternyata nggak expect kayak banyak orang yang mampir gitu ke IG Mahira, nonton konten Mahira. Dan waktu itu ada satu DM yang sampai saat ini jadi booster gitu untuk konten. DM-nya tuh kurang lebih isinya gini, Kak. Kak, makasih ya udah buat konten ini. Aku juga ngerasain sama seperti yang kakak rasain. Dan aku ngerasa nggak sendiri karena aku hampir, sorry to say, kayak ya hampir mengakhiri hidupnya kayak gitu, Kak. Dari setelah melihat konten aku, dia ngerasa terbantu kayak gitu. Dan aku langsung berpikir, oh, dengan buat satu konten aja itu bisa menyelamatkan nyawa orang gitu. Apalagi kalau aku buat konten banyak kayak gitu.
2: Jadi waktu itu Mahira kayak bikin konten perjalanannya Mahira dari kecil yang sempat
1: dibully
2: sama teman-teman sekolahnya, terus tapi akhirnya bisa
1: struggle lah.
2: Iya, gitu. Dan akhirnya bisa nunjukin bahwa Mahira bisa jadi Mahira yang sekarang ya. Tapi kalau kita mundur lagi, boleh tahu nggak sih maksudnya kalau kita lihat kan ya Mahira cantik, punya bakat, berprestasi, apa yang membuat dia dibully gitu? Yeah. Maksudnya apa karena mereka iri gitu sama kemampuan Mahira, atau memang sirik aja atau gimana sih?
3: Honestly I don't know ya, Kak. Tapi kalau dilihat, kalau SD sama SMP Mahira tuh dibully karena fisik, Kak.
2: Okay,
3: jadi
2: okay,
3: Mahira
2: okay.
3: tuh kecil, Kak. Tinggi Mahira cuma sekitar 155 cm.
2: Masih tinggian kamu dari aku.
3: Tapi di lingkungan Mahira
2: kecil.
3: Kecil, dan Mahira kulitnya nggak seputih seputih orang-orang Korea gitu. Kalau Mahira tuh kulitnya yang sawo matang gitu.
2: Jadi emang
3: terus Mahira nggak bisa make up waktu itu, Kak. Jadi kalau sekolah tuh nggak pernah pakai bedak aja, kayak buluk banget gitu. Buluk banget. Terus suaranya cempreng kayak gitu dulu. Dan kalau disuruh maju tuh Mahira selalu kayak yang tangannya di depan, kayak malu-malu banget gitu. Gitu sih, Kak.
2: Okay. Jadi lebih ke fisik ya emang yang bully-bully itu ya. Tapi akhirnya Mahira bisa ngebuktiin bahwa dengan semua terpaan yang Mahira dapat dari sekolah, Mahira bisa struggle dan ya udah Mahira sekarang bisa ada di titik ini, punya banyak followers lagi sekarang.
1: Itu yang kemarin ngehina Mahira sekarang juga mungkin belum jadi apa-apa kan, kita nggak ada yang tahu kan.
2: Iya lagi benar.
1: Iya kan, coba dicek deh tuh temennya Mahira dulu yang ngatain.
2: Ada nggak yang sekarang tiba-tiba nge-DM Mahira, kamu inget aku nggak?
1: Iya. Mahira minjem. Mahira minjem 100 dong. Minjem duit tuh ada gak gitu.
2: Aduh, tapi berarti emang awal-awalnya banget Mahira dulu justru terjunnya di dunia public speaking ya. Emang emang mau berbicara di depan orang banyak ya. Itu yang jadi awalnya Mahira banget ya.
3: Bener, Kak, karena Mahira penasaran aja kayak rasanya ngomong di depan umum tuh gimana ya, jadi orang pede tuh kayak gimana ya gitu. Akhirnya dengan Mahira coba, oh ternyata kayak gini ya rasanya, bisa ngomong di depan orang banyak, rasanya pede kayak gitu.
2: Oke. Nah, kita mau tanya lagi nanti sama Mahira teman Pro 2, apakah memang ilmu public speaking, ngomong di depan orang banyak tuh bisa dipelajari?
1: Betul.
2: Ya kan?
1: Dan biasanya apa aja yang dibawakan, tema-tema yang di-share sama Mahira ke para audiensnya? Karena ini dia kalau dilihat dari bio Instagramnya, ini udah dia udah datang ke acara lebih dari 300 event teman Pro 2.
2: Bah, iya. Coba nanti kita minta Mahira sebutin event pertama sampai event 300
1: apa aja ya. Banyak banget.
2: Habis ini kita lanjut lagi ngobrol sama Mahira, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria Squad.

0: masih dengerin Sore Ceria bareng Fajar dan Desi.
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
2: Balik lagi masih di Sore Ceria Squad. Kita masih ngobrol sama Mahira ya. Ini kok videonya belum dinyalain sih?
1: Oh iya, benar-benar. Mahira jadi bisa ngeliat kita ya.
2: Iya, ya. Oke. Okay. Jadi kita masih ngobrol sama Mahira. Dia adalah seorang public speaker.
1: Yes.
2: Content creator. Tapi content creatornya memang kalau dari informasi yang kita dapat, ini spesial di education ya.
1: Yes.
2: Emang kenapa? Maksudnya dari sekian banyak genre nih, content creator kan banyak, ada yang fokus di kuliner, di beauty, di traveling. Kenapa Mahira memilihnya education?
3: Sebenarnya banyak hal yang menjadi alasan sih Kak. Di antaranya yang pertama, karena Mahira lahir dan tumbuh di daerah. You know Kak, kalau di daerah itu akses dan fasilitasnya itu nggak seperti di kota besar kayak gitu. Dan dari situ Mahira tergerak untuk, oh aku ini harus punya pendidikan yang kuat biar aku bisa untuk menjadi sosok yang berdampak untuk lingkungan aku kayak gitu. Itu diantaranya Kak. Dan yang kedua adalah aku termotivasi Kak. Saya termotivasi dengan kata-katanya dari Bung Hatta. Beliau pernah bilang kalau ketika laki-laki itu, maksudnya ini bukan laki-laki, bukan berarti laki-laki itu nggak penting ya Kak, penting. Cuman Bung Hatta tuh pernah bilang kalau perempuan itu mendapatkan pendidikan, dia akan memiliki kesempatan atau akses yang leluasa menjadikan generasinya itu lebih unggul. Kan perempuan itu kan jadi madrasah pertama buat anaknya gitu kan Kak. Sehingga dengan saya terjun di bidang pendidikan dan saya perempuan ini, saya rasa ini menjadi power saya untuk bisa menginfluence, untuk bisa memberikan impact di lingkungan sekitar saya kayak gitu. Dan pendidikan ini kan adalah senjata yang sangat powerful kan Kak, untuk mengubah diri, untuk mengubah nasib kayak gitu.
2: Okay. Jadi akhirnya Mahira spesifiknya lebih ke education aja deh gitu ya. Karena Mahira pernah ngerasain juga tinggal di daerah, di kota kecil. Kayaknya memang aksesnya tidak semudah dan tidak seberuntung kita-kita yang di kota besar gitu. Jadi ingin membagikan pengalamannya juga.
1: Betul. Dan awalnya kan sebenarnya dari konten kamu kan yang akhirnya viral. Terus akhirnya memutuskan atau memberanikan diri bisa tampil di depan publik langsung sebagai speaker tuh gimana waktu itu ceritanya?
3: Ya, sebenarnya udah dapat opportunity untuk jadi speaker itu dari SMA Kak. Dari SMA saya, jauh sebelum konten saya viral, saya sudah ada di organisasi dan dari organisasi itu saya diberikan kesempatan untuk jadi public speaker, sebenarnya itu. Dan akhirnya ketika di tahun 2023 itu saya mulai konten, ya ada kesempatan yang lebih besar dan lebih banyak lagi yang bisa saya dapatkan untuk menjadi public speaker itu sendiri.
2: Oke. Jadi dari dari pas SMA sebenarnya emang udah sering terus karena kontennya viral ya udah itu jadi yang nge-trigger akhirnya orang-orang banyak yang notice lagi
1: banyak yang
2: ternyata
1: kenal.
2: Mahira nih begini gitu.
1: Dan materi apa aja yang Mahira bawain biasanya kalau waktu zaman SMA terus sampai sekarang tuh materi-materi apa sih yang jadi favorit mungkin yang suka diminta gitu untuk dibawain sama Mahira?
3: Kalau di SMA ini nggak apa-apa Kak, spill organisasinya.
1: Nggak apa-apa.
3: Jadi di SMA itu saya ikut namanya tuh IPPNU, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Kalau dulu jadi public speaker-nya ya berkaitan dengan materi-materi yang ada di NU, misalnya aswaja, organisasi, kayak gitu. Terus ketika saya sudah mulai ngonten dan fokus ke bidang public speaking, materi yang kebanyakan saya bawa itu berkaitan dengan public speaking, terus personal branding, self-improvement, kayak gitu Kak.
2: Oke. Biasanya berarti sekarang nih kalau Mahira lagi jadi pembicara gitu ya, audiensnya nih banyak kan memang anak-anak sekolah kah atau mahasiswa atau umum aja?
3: Campur Kak, kadang di sekolah, kadang di kampus, pernah juga Kak ngisi di orang-orang yang lebih senior dan itu hal yang challenge banget buat Mahira.
1: Maksudnya
2: kayak lansia gitu? Ibu-ibu atau gimana?
3: Iya, ibu-ibu oh, pernah.
2: Okay. Jadi kayak ngasih materi gimana caranya ngomong di depan orang banyak gitu ya, ke ibu-ibu gitu ya.
1: Ibu PKK biasanya.
2: Karena ibu-ibu kan biasanya ngomongnya di lingkungan tukang RT sayur doang. Gitu ya. Ngobrol.
1: Kalau ibu-ibu gitu. Kan biasanya ngomongin orang ya.
2: Ngomongin harga cabai lah minimal gitu kan ya.
1: Oh gitu.
2: Oke, seru ya. Tapi kalau MC-nya sendiri, maksudnya jadi MC emang udah pas dari sekolah atau justru pas abis viral aja nih, mulai mencoba hal baru atau gimana?
3: Iya, dari SMA juga kak. Wahira mulai kerja, justru MC itu adalah pekerjaan pertama Wahira kak. Jadi
2: dari SMA
3: Wahira udah freelance.
2: Oke. MC acara sekolah gitu ya, atau pensi gitu-gitu.
3: Event di pemerintahan dan event-event yang lain kayak gitu kak. Itu udah dari SMA.
1: Iya. Pernah nggak kamu nge-MC tapi bintang tamunya kamu juga public speaker gitu? Terus moderatornya kamu juga gitu sekalian.
2: Ya gak bisa dong.
1: Gak bisa.
2: Itu karena itu mah panitianya gak ada budget.
1: Okay. Ayo kita tampilkan Mahira Diva. Ya baik dengan saya sendiri.
2: Tapi ada gak satu momen gitu ya, mungkin tadi kalau jadi pembicara tadi di hadapan orang-orang yang lebih senior gitu, itu mungkin berkesan juga buat Mahira. Tapi kalau jadi MC, ada gak satu acara yang sampai sekarang Mahira tuh gak bisa lupain karena mungkin seru banget atau tamunya ternyata sespesial itu
1: atau gitu. Mungkin tingkat acara itu kayak besar banget gitu loh.
2: Ada gak?
3: Ada kak, yang paling memorable itu waktu Mahira nge-MC di Kemendikbud, di kantor di Kemendikbud. Terus ternyata Mahira nggak tahu kak awalnya itu siapa narasumbernya, dan ternyata narasumbernya itu adalah Pak Anies Baswedan. Itu kan di lingkungan Mahira cukup famous ya kak ya beliau, dan Mahira sebagai waktu itu sebagai anak daerah ngerasa kayaknya nggak mungkin deh Mahira bisa menyentuh sampai ke ranah sana gitu. Dan begitu dapat opportunity itu adalah oh ternyata bisa ya anak daerah bisa survive kayak gitu.
2: Itu rasanya gimana memandu acara yang narasumbernya adalah bahkan beliau juga kan orang yang peduli juga dengan dunia pendidikan gitu. Maksudnya satu
1: grogi nggak tuh waktu itu?
3: Of course kak, grogi banget. Karena kayak ngerasa ini beneran gak sih? Ini beneran gak sih? Kayak gitu.
1: Oke. Tapi ya untungnya berjalan dengan lancar waktu itu ya. Itu yang paling berkesan banget ya. Iya. Sampai foto bareng tuh kayaknya ya di Instagram ya.
2: Ada foto bareng ya.
1: Iya.
2: Seru banget. Iya. Tapi kalau sekarang berarti Mahira masih terima job-job MC gitu. Biasanya banyaknya acara-acara apa sih? Maksudnya kayak acara corporate kah? Atau acara sekolah, acara kampus, atau wedding gitu-gitu terima juga gak?
3: Kalau dulu Mahira ke semua acara kak, wedding pernah, terus konser Mahira juga pernah, padahal Mahira gak suka konser. Terus corporate juga pernah gitu. Namun seiring berjalannya waktu, akhirnya Mahira filter kan kak, Mahira tuh sebenarnya nyamannya ada di mana. Oh ternyata Mahira nyamannya lebih ke MC yang ya berbau corporate kayak gitu. Dan karena belakangan ini kak, karena Mahira sedang ada prioritas yang besar gitu, akhirnya Mahira sesuaikan kembali kan kak kegiatan Mahira kayak gitu. Dan sekarang lebih kalau misalnya nih ada acara bebarengan misalnya nge-MC atau jadi public speaker gitu, Mahira sebenarnya pengen semuanya gitu, tapi kalau barengan Mahira akan better public speaker kayak gitu, memfokuskan untuk menjadi public speaker kayak gitu.
2: Jadi kalau misalnya ada tawaran yang kayaknya bentrok nih MC atau jadi speaker ya, Mahira akan lebih memilih kayaknya jadi public speaker deh gitu. Kenapa? Enakan jadi pembicara ya daripada jadi MC? Karena kalau jadi MC kan kalau jadi MC kan ngurusin acara dari awal sampai akhir. Kalau jadi pembicara kan cuma di tengah-tengah doang.
1: Iya. Gitu. Sejam, dua jam gitu bilangnya. Bayarnya paling gede lagi kan. Dibanding MC.
2: Dibanding MC kayak gedean public speaker ya.
1: Aduh, iya lagi.
2: Oke. Tapi nanti kita mau tanya-tanya juga nih sama Mahira karena Mahira juga sering jadi pembicara. Maksudnya ada enggak sih beberapa tips untuk pemula untuk mereka yang mungkin
1: pengen mengawali karirnya kan, iya. Apalagi kan baru pada mau masuk kuliah baru nih ya, yang semester-semester awal atau mungkin naik kelas tuh butuh apa ya, improve diri gitu kan. Iya. Nah mungkin bisa nonton konten-kontennya Mahira juga atau mungkin nanti Mahira langsung ngasih tips kali ya.
2: Betul sekali. Nanti kita akan tanya-tanya lagi sama Mahira, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria Squad.

0: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Malam-malam begini malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
2: Kata siapa kamu sendirian? Sini aku temenin.
3: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam, karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari

0: Balik lagi di Sore Ceria Squad hari ini barengan sama Mahira Diva, teman berdua.
1: Yes, betul. Karena Mahira juga sekarang aktif jadi public speaker ya, ngasih beberapa ilmunya seputar berbicara di hadapan orang banyak. Jadi kita mau tanya sama Mahira. Kalau mungkin kalau buat teman Pro 2 yang tertarik di dunia MC mungkin terlalu spesifik gitu, tapi mungkin lebih ke gimana caranya supaya teman Pro 2 nih kalau ngomong di hadapan orang banyak nih gak grogi gitu. Karena kan gak mesti jadi MC kan buat ngomong di depan orang banyak. Betul. Kamu misalnya jadi ketua kelas aja kadang-kadang ngomong depan teman-teman tuh masih kayak grogi, mikir dulu ae gitu, atau mau presentasi tuh ada grogi-groginya juga. Tuh ada tips gak dari Mahira biar mereka tuh bisa lebih berani gitu?
2: Iya kak, ini based on experience Mahira ya kak. Jadi kalau kita grogi atau nervous kayak gitu, yang pertama adalah Mahira itu seringkali menyadari apa sih penyebab grogi atau nervousnya dulu gitu. Karena ketika kita bisa menyadari apa yang menjadi penyebabnya itu kak, kita bisa tahu nih, oh cara yang work untuk kita tuh gimana kayak gitu, yang cara yang pas untuk kita tuh gimana untuk bisa mengendalikan si nervous atau grogi itu gitu. Terus yang kedua adalah sebenarnya kalau dijabarin tuh cukup ini ya kak, detailnya tuh pasti banyak gitu. Yang kedua adalah biar kita nggak nervous juga, jangan lupa ketika kita berbicara itu kita harus mengenali dulu audiensnya siapa kayak gitu. Sehingga kita bisa menyesuaikan gitu kan.

0: ketika dengan siapa kita berbicara gitu. Selanjutnya yang ketiga adalah biar nggak nervous, teman-teman please ingat rumus 225.
1: 225 betul.
2: 225. Kayak main bola nih pakai rumus.
0: Jadi rumus 225 itu adalah 2 cm tarik ke kanan, 2 cm tarik ke kiri, yang ditarik itu mulutnya, tahan 5 detik, senyum.
2: Gini. Kepanjangan ya, kelebaran ya.
1: Gue kayaknya 12 cm deh.
2: 225, oke.
0: Biar, ya, karena dengan kita senyum itu otomatis secara tidak sadar pasti kita akan merasa oh semuanya itu akan baik-baik saja kayak gitu. Kalau persiapan latihan dan sebagainya saya rasa kayak ya itu memang harus dilakukan gitu. Dan terus jangan lupa kalau ini yang juga selalu Mahira ingat Kak, kalau ternyata public speaking itu bukan hanya seni berbicara, bukan the art of speaking saja gitu. Tapi public speakingnya ini adalah the art of managing emotion gitu. Dan public speaking ini adalah bagaimana kita bisa mengolah rasa. Jadi ada 3 komponen seni berbicara, seni mengolah rasa, dan seni mengolah emosi kayak gitu. Dengan begitu kita akan realize kalau oh ternyata ada banyak komponen yang harus kita lakukan. Dan diantaranya kita nggak cukup untuk memahami materi aja, kita perlu untuk kenal sama audiensnya, perlu selalu senyum, kayak gitu dengan menggunakan smiling voice, kayak gitu Kak.
2: Oke. Harus kenalin dulu audiensnya, tapi gak usah satu-satu juga. Kalau audiensnya banyak agak repot ya, kenalan satu-satu.
1: Sebelum acara kenalan dulu satu-satu. Aduh, iya.
2: Maksudnya tahu ini audiensnya anak muda atau pejabat gitu.
1: Betul.
2: Ya. Atau guru-guru gitu.
1: Iya. Terus kalau ini juga kalau lihat di bio-nya, Mahira juga concern sama personal branding ya.
2: Personal branding.
1: Iya, ini apa juga akhirnya banyak yang nanya soal personal branding itu tentang gimana sih Kak kalau ke suatu tempat berpakaian atau mungkin cara berbicara segala macam itu juga kamu jelasin juga berarti ke audiens kamu ya?
0: Betul, iya Kak. Tapi biasanya memang untuk part public speaking dan personal branding itu adalah dua bagian yang berbeda sih Kak Mahira jelasinnya kayak gitu.
1: Tapi itu juga kamu concern juga ya buat para followers kamu gitu ya?
0: Betul, dari sayang satu topik akhirnya Mahira udah enough deh, maksimal 3 topik aja kayak gitu. Biar orang juga gak bingung.
1: Iya.
0: Fokusnya ada di mana ya gitu.
1: Oh iya, jadi kalau kenal Mahira atau tahu ngomongin Mahira ya udah MC terus personal branding sama speaker gitu ya. Jadi kayak udah tau lah tuh kemana gitu pasarnya gitu.
2: Jadi kalau sekarang konten berarti karena Mahira juga aktif ya di social media jadi content creator. Ini dong, apa namanya, dalam satu hari atau satu minggu mungkin harus ada konten yang dikeluarin kah gitu. Terus udah ada, mau gak mau udah harus punya tim sendiri atau akhirnya ya karena memang masih susah bagi waktu jadi masih semua-mua dikerjain sendiri atau gimana Mahira?
0: Ya, untuk dulu awal-awal memang semuanya Mahira sendiri dan Mahira dulu sangat-sangat rajin untuk buat konten gitu Kak. Bahkan sehari dua konten itu Mahira up gitu. Namun karena ada kesibukan kuliah dan Mahira kerja dan sebagainya, akhirnya Mahira set pokoknya satu minggu itu at least ada 3 konten yang Mahira up kayak gitu. Dan sekarang Mahira juga ikut agensi dan juga ada beberapa, Mahira kan juga buka kelas public speaking juga kan Kak, itu juga ada adminnya juga sendiri gitu. Jadi biar Mahira bisa tetap kegiatan yang lain kayak gitu.
2: Jadi udah ada yang bantuin lah ya untuk bikin konten gitu kan dan segala macamnya.
1: Tadi di awal kamu juga bilang kamu ternyata juga fresh graduate sekarang ya.
0: Betul.
1: Berarti nextnya berarti ada yang mau dicapai lagi kah, mau kuliah lagi kah, atau mungkin mau
2: kerja dulu kantoran mungkin.
1: Iya. Udah ada kepikiran belum nih untuk masa depan atau mungkin yang bakal diraih sedekat mungkin gitu?
0: Iya, kalau untuk saat ini Mahira sedang bangun komunitas juga Kak dan bangun bisnis kayak gitu. Dan of course I hope iya Kak pasti pengennya lanjut master degree gitu. Makanya saat ini sedang fokus besarnya di situ.
1: Bisnis apa kalau boleh tahu nih?
2: Di bidang apa?
1: Kuliner kah?
0: Enggak Kak, di bidang jasa dan jamu.
1: jasa dan jamu. Oh, iya iya menarik okay. nih.
2: Agak
1: iya,
2: jarang iya. nih ya di jam iya, dunia iya. perjamuan ya kalau. Iya, iya, iya. Enak sih ngomongnya perjamuan, iya, dunia iya. jamu-jamuan gitu.
1: Menarik iya, ya menarik. Iya. Karena mungkin orang udah mulai banyak yang suka herbal-herbalan kali ya.
0: Iya, betul iya, iya, kak. Iya, iya. Kan sekarang banyak yang rempo kan kak, remaja
1: jompo. Jadi jompo.
2: Remaja jompo. Iya. Kalau kita sih emang udah bukan remaja iya, ya, udah jompo.
1: Jompo, jompo oh, yang sok kayak remaja
2: iya,
1: pokoknya.
2: Iya iya kebalik ya.
1: Oh, oke, okay. Lancar pokoknya bisnisnya nanti ya. Iya iya.
2: Oke oke. Berarti buat teman Pro 2 yang mau tahu konten-kontennya Mahira atau mungkin yes. mau ikut kelas-kelasnya Mahira kalau dia lagi jadi speaker
1: Betul.
2: Ya.
1: Atau itu, mau ngundang Mahira ke sekolah kamu atau kampus kamu bisa banget teman
2: Pro 2. Boleh, di follow aja Instagramnya di @mahira.diva pakai FF-nya 2.
1: Yes, ya. Mantap.
2: Mahira.diva.
1: Kenapa aja harus tiga?
2: Iya. Di bio-nya ada nomor CP-nya juga kalau misalnya kamu mau kontak Mahira yeah. untuk minta Mahira jadi pembicara atau jadi MC itu bisa ya.
1: Oke, okay. Thank you banget Mahira sudah sharing-sharing ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat bisa mm-hmm. menginspirasi teman Pro 2 juga yang lagi dengerin ya.
2: Iya, mudah-mudahan cepat selesai juga urusannya jadi bisa balik lagi ke Jakarta atau mungkin ke Blitar lagi.
1: Yes.
2: Atau ke Bali mungkin, ya kan?
0: Balitar.
2: Balitar. Aduh. Terima kasih, Mahira.

0: Capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya, semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Celah hati dari Hara.
0: Pakai titik. Hara titik.
1: Hara yang double R.
0: Iya.
1: Ya, karena kalau Hara yang R1 beda lagi.
0: Iya, betul. Ya, kalau Hara pakai M juga kan beda tuh.
1: Ya, beda dong.
0: Mara jadinya. Oh. M-nya di depan. Mara gitu.
1: Gak spesifik ngomongnya. Kalau apa-apa tuh harus yang spesifik dong.
0: Yeah, yeah,
1: mau beli apa harus yang spesifik, mau pesen apa, mau bangun apa harus yang spesifik juga. Yeah, yeah, yeah.
0: Tapi emang ya ini menuju 5 abad Jakarta banyak aja gebrakannya teman Prodo ya. Tadi kita sempat ngasih tahu.
1: Gebrakan.
0: Soto gebrak loh dekat SMA 3. Sih tahu gue. Iya, terus ini tadi kan ada apa namanya? Mobil keliling kesehatan untuk hewan peliharaan kan.
1: Uh-uh.
0: Juga kan lagi soon bakal ada. Jadi ada lagi nih gebrakannya dari Pak Pramono dan juga Bang Dul ya. Bang Rano.
1: Bang
0: Dul.
1: Dul mah ini
0: ya kan namanya Bang Dul.
1: Iya sih.
0: Aduh, ini mau ngebuat atau ngebangun jembatan cinta.
1: Wah. Oh my god, ala-ala di Korea ya.
0: Iya. Setahu gue dulu kan ada jembatan cinta tuh di pantai di Pulau Tidung ya, ada tuh.
1: Itu bukan jembatan dong, itu mah kayak ini doang kan, kayak bangunan apa sih?
0: Kayak jembatan
1: emang jembatan itu.
0: Jembatan, gue pernah lompat dari situ, iblagu gue.
1: Emang itu jembatan ya? Bukan kayak cuman hiasan ornamen gitu doang ya?
0: Enggak.
1: Pantai. Oh iya bener, iya. Gue belum pernah sih ke Pulau Tidung.
0: Gue pernah, sebelum rame orang banyak terkenal gue tuh udah kesana. Kan gue pionir kan.
1: Sombong.
0: Jujur gue waktu itu loncat pernah, pakai pelampung ya karena gue takut kan.
1: Bisa berenang.
0: Pede aja.
1: Enggak, tapi kalau jembatan cinta yang mau dibangun sama Pak Pramono Anung di Jakarta ini di mana
0: Rasuna
1: lokasinya?
0: Said.
1: Oh.
0: Iya, ini kan jembatan cinta. Kemarin juga rame ada jembatan donat kalau gak salah deh. Cincin donat tuh di daerah Sudirman.
1: Oh, kok gue banyak skip sih gak sih?
0: Aduh, ya Allah. Gimana sih? Jadi jembatan cinta ini bakal ada di Rasuna Said. Dan warga bisa pasang gembok pasangan katanya.
1: Wih, gembok cinta.
0: Menurut gue, gembok-gembokan gak usah gak sih?
1: Tapi gak apa-apa. Abis ini pasti di sekitar di bawah jembatan tuh banyak ini tukang-tukang gembok ya kan. Yang gemboknya warna pink gitu.
0: Beli aja di material.
1: Enggak kan orang kadang-kadang suka gak diliatin jadi
0: kayak
1: baru
0: soalnya,
1: jalan-jalan ada tukang gembok beli deh gitu.
0: Iya. Ini maksudnya untuk pemasangan gembok segala macam ini masih banyak perdebatan komen-komen tuh. Kalau mau bikin aja jembatan jangan pasang gembok katanya gitu. Karena kan takut si apa namanya jadi sia-sia tuh si gembok itu kan. Yang udah-udah kan di Korea terus di Perancis kalau gak salah kan udah akhirnya di stop tuh karena udah banyak ribuan gembok
1: terlalu
0: kan.
1: Terlalu banyak ya.
0: Iya takutnya muatannya terlalu berlebihan atau mungkin juga jadi sampah aja gitu si gembok-gembok itu. Cuma ya nanti kita bakal lihat bagaimana jembatannya kayak gimana gitu.
1: Atau mungkin ada solusi lain gitu, gemboknya diganti ya kan.
0: Iya pakai apa gitu yang lebih ramah lingkungan atau apa. Gue gak tahu
1: apa ya.
0: Yang
1: coba juga ada
0: gitu.
1: Alternatif lain gak selain gembok gitu. Kalau misalnya gembok terlalu apa ya.
0: Terus kayak orang-orang mungkin ini cocok buat orang-orang yang bucin banget gitu.
1: Oh iya.
0: Yang sebenarnya mereka belum nikah gitu masih pacaran terus udah pede nulis namanya gitu kan.
1: Kalau udah nikah kan gak mungkin kepikiran buat beli gembok ya.
0: Iya.
1: Buat

0: capek deh. Tiap pulang ke rumah tuh rasanya kayak cuma numpang tidur. Bukannya tenang, malah makin sesek. Bokap nyokap sibuk terus sama urusan masing-masing. Kita tinggal serumah, tapi udah kayak orang asing.
1: Gue ngerti, Kak. Tapi coba lo pikir deh. Mungkin bukan karena mereka gak peduli. Bisa jadi mereka juga ngerasa yang sama. Cuma bingung aja mulai dari mana. Sama kayak lo sekarang. Kadang diem-diem saling nunggu, tapi gak ada yang gerak.
0: Iya sih, tapi ya, masa harus aku yang mulai duluan? Aku kan anaknya. Harusnya mereka dong yang ngajak ngobrol duluan. Mereka lebih ngerti, lebih dewasa.
1: Bener, idealnya sih gitu. Tapi kenyataannya, hidup gak selalu ideal, Kak. Kadang ya, yang lebih dulu sadar itu yang mulai duluan. Gak harus langsung obrolan berat. Mulai dari yang simple, seperti nanya kabar, nanyain mereka udah makan atau belum. Lama-lama bisa cair sendiri kok. Komunikasi itu bukan soal siapa yang lebih tua, tapi soal siapa yang mau nyapa duluan.
0: Iya juga ya. Aku gak pernah ngeliat dari sisi itu. Mungkin selama ini aku terlalu nunggu. Oke deh, aku coba.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih di sore ceria teman Pro 2. Udah hampir jam setengah 6 ya. Gue yes. ngerasa hari ini tuh kayak ada aja gitu gebrakannya.
0: Yeah.
1: Terus tadi Rizky koordinator kita sempat bilang, "Lo lupa ini hari apa?" Hari apa? Oh iya hari Rabu. Gue tuh dari dulu sama Rizky selalu bilang, pasti kalau tiap Rabu tuh ada aja sesuatu yang terjadi gitu.
0: Betul, entah ada meeting, ada
1: ada workshop, ada event. Terus tadi tiba-tiba kalau gue di rumah air mati.
0: Rumah gue galon abis.
1: Kalau Mariana tadi gasnya yang mati. Ada aja kehidupan kita hari ini.
0: Lupa, itu beneran air di apa namanya? Di tempat air gue.
1: Galon.
0: Iya, maksud gue kan gue tuang lagi ke wadah kan. Tapi bukan disensor karena gue enggak pakai dispenser.
1: Maksudnya air galon lu tuang ke wadah.
0: Ada apa sih tempat yang kayak
1: kendi-kendi?
0: Iya, dispenser yang enggak ada colokannya. Apa sih itu namanya?
1: Oh, iya
0: ya, tempat
1: iya,
0: air lah
1: iya,
0: itu
1: iya,
0: kan.
1: Iya.
0: Itu beneran habis gitu loh. Jadi kayak pagi-pagi gue harus.
1: Ya kan tinggal beli air. Galon.
0: Oh, kalau gue belinya agak jauh soalnya.
1: Oh, di Madura ya. Warung Madura yang beneran di Madura. Jauh.
0: Soalnya gue kalau beli sekali 5.
1: Ya gue juga beli 5, tapi dianterin biasanya.
0: Kalau gue enggak ada tuh di rumah gue dianterin gitu. Makanya harus beli sendiri gitu.
1: Bagus. Biar jadi lo sekalian jadi kayak Hyrox kan bawa galon.
0: Aduh, tapi kalau ngomongin jalan teman berdua ya, ini kayaknya bakal dipermudah buat lo yang suka ke Plaza Senayan atau ke Senayan City.
1: Wah, ini menurut
0: dua mall yang berseberangan.
1: Bagus banget sih. Tapi menurut gue kalau dibangun apa semacam jembatan atau connection, ini bukannya pengelolanya beda ya? Biasa kalau mall pengelolanya
0: ini
1: beda
0: dia.
1: Tuh agak-agak susah tau.
0: Betul sekali. Gitu. Jadi selama ini kalau kata Pak Pramono bilang pusat perbelanjaan tersebut si Plaza Senayan sama Senayan City ini punya ego masing-masing.
1: Nah,
0: iya. Jadi
1: bukan makanya, ego karena pengelolanya beda.
0: Iya. Jadi sebenarnya mungkin udah ada wacana atau disarankan sama Pemprov tuh. Ayo udah bikin jembatan gitu atau bikin apa sih bawa tanah gitu kan supaya mengurangi kemacetan karena kan banyak yang nyebrang kan
1: bener.
0: Itu banyak banget orang yang dari Plaza Senayan ke Senayan City atau ke sebaliknya gitu kan dan disarankan sama Pemprov DKI Jakarta ini untuk buat si jalur bawah tanah penghubung gitu untuk masing-masing untuk kedua mall tersebut supaya terkoneksi gitu.
1: Tapi maksudnya gini, ada beberapa mall di Jakarta yang memang menurut gue ketika dibangun jembatan tuh akan lebih enak gitu.
0: Yeah.
1: Kayak misalnya gue akan sangat setuju banget kalau Taman Anggrek sama Central Park tuh ada jembatannya.
0: Iya.
1: Tapi kan karena
0: sampai sekarang enggak kan?
1: Enggak, karena beda pengelola. Kalau Central Park kan sama si apa
0: Neo Soho.
1: Neo Soho
0: itu ya satu kan? Grup. Nyambung ke yang sebelahnya Ciputra ya.
1: Jauh banget. Dulu kejauhan. Sebelahnya itu kan ada lagi.
0: Ada
1: sebelahnya
0: ya?
1: Taman Anggrek apa? Hub Life.
0: Oh iya.
1: Tuh harusnya nyambung itu, tuh empat tuh. Empat mall jadi satu.
0: Itu ya kalau kan? Hub Life bukannya nyambung
1: sama. Kalau Hub Life nyambung sama Taman Anggrek. Anggrek kan? Nah, terus dekat rumah gue itu ada mall yang deketan juga, Lipo Mall Puri sama Mall Puri Indah.
0: Oh iya.
1: Cuman itu enggak ada jembatannya juga. Cuman kalau jalan kaki menurut gue agak lumayan sih. Ketika dibangun jembatan tuh menurut gue akan bagus banget. Cuman susah kalau pengelolanya beda.
0: Iya, karena kan punya itu tadi ego masing-masing atau manajemennya atau mungkin ada yang takut kehilangan pamor atau pasar segala macam. Cuma
1: tim ya.
0: Iya, kalau tim memang satu grup kan. Nah, kalau ini kan emang saran dari Pemprov atau Gubernur DKI Jakarta supaya itu tadi mengurangi kemacetan. Jadi orang yang lalu-lalang di jalanan juga lebih safety mungkin lewat bawah nyebrangnya gitu.
1: Atau harusnya menurut gue kan sekarang orang kalau dari Sensi ke PS kan nyebrangnya nyebrang tengah jalan aja tuh zebra cross kan. Kenapa gak bangun jembatan penyeberangan ya?
0: Nah,
1: itu kan akan lebih itu mengurangi kemacetan lagi. Maksudnya walaupun emang gak terkoneksi antara mall satu dengan mall yang ini, tapi kan gak bikin macet. Ya jembatan penyeberangan aja minimal gitu. Menurut gue kalau emang susah egonya.
0: Iya, soalnya mungkin takutnya ya itu tadi ada jembatan penyeberangan, orang tetap maunya di bawah aja kan nyebrangnya kadang-kadang kan. Males naiknya, naik turunnya gitu.
1: Ya ditutup
0: kan.
1: Harusnya.
0: Iya sih.
1: Dikasih apa sih jeruji.
0: Iya, barikade.
1: Tapi gue suka kalau nyebrang di situ tuh satpamnya apa sih securitynya tuh yang bantuin nyebrang tuh pada helpful banget gitu.
0: Act of service dia ya.
1: Act of service. Ya emang kerjaan.
0: Dibayar.

0: Caelah, yang baru sampai di Eropa udah nawarin just tip aja nih.
1: Cuan-cuan, lumayan buat nebelin kantong.
0: Yang rekomen apa tuh? Fashion apa makanannya?
1: Bebas, tapi kayaknya di sini ada deh sepatu yang lu incar dari tahun lalu tuh. Keren modelnya.
0: Wah, boleh tuh. Tapi berapa tuh fee sama ongkirnya?
1: Ya, harga temen lah. Fee sama ongkirnya sekitar 1,5 juta aja.
0: Loh, kok bisa segitu? Itu belum harga barangnya kan? Mending gue beli lokal dulu deh. Daripada 1 juta lebih abis cuman buat lewat pesawat. Produk lokal gak kalah bagus kok.
2: Dukung produk lokal bisa jadi langkah kecil buat bantu ekonomi nasional tetap kuat.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Apakah benar Sally tidak bisa menunggu? So, Sally can't wait.
0: Aduh.
1: Udah mau maghrib nih.
0: Yes, betul. Melipir dulu lah yang lagi kena macet mungkin. Kena macet melipir, emang udah ngomong mana.
1: Ya tapi kan susah juga kalau misalnya macet. Mau melipir gimana?
0: Makanya, stuck gitu. Bentar lagi maghrib, hari ini maghribnya jam 17:53 waktu Indonesia Barat.
1: Gue berapa hari gak siaran gak tahu jam maghrib. Pasti loh. Enggak, karena gue juga lagi berhalangan kebetulan. Jadi gak terlalu ngeh maghribnya jam berapa sih gitu. Kalau lagi siaran tuh gue sampai di rumah nyokap nanya maghrib jam berapa ya. Gue sampe tahu detail loh.
0: Oh iya.
1: Iya kan, kayak 17:51 mah gitu.
0: Karena siaran
1: tahu gitu. Emang siaran tuh bikin otak gue jadi kebuka kadang-kadang.
0: Jadi encer gitu ya, ada yang dibaca gitu ya, literasinya jalan gitu. Aduh.
1: Yaudah kita break dulu, nanti abis azan maghrib berkumandang kita bakal balik lagi untuk update informasi lalu lintas dari NTMC Polri.

0: capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya. Semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan, biar cuaca gak makin absurd.

0: Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: 100 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Jaga terasa dari Samuel Cipta. Ganti lagi mic-nya.
1: Enggak tahu, dari tadi di sini. Jaga terasa tuh kalau jadi nama restoran bagus tahu. Coba deh Samuel Cipta bikin usaha deh. Maksudnya mungkin bisnis di bidang kuliner tapi nama restorannya Jaga Terasa. Bagus tahu.
0: Iya, siapa tahu udah ada juga.
1: Coba jangan-jangan udah ada.
0: Jaga Terasa Resto.
1: Siapa tahu, kita kan enggak tahu. Iya.
0: Adanya Sekar Jagat.
1: Itu ada tuh Jaga Terasa.
0: Jaga Terasa pakai D tapi Jaga Terasa di Semarang.
1: Judul lagunya pakai T ya, Jaga Terasa. Ada tuh Kalibata.
0: Mana ya?
1: Itu
0: Jaga Terasa. Oh iya, baik ini.
1: Iya, itu lumayan banyak tuh ininya.
0: Masih ada apa enggak ya?
1: Lumayan banyak tuh, enak-enak juga makanannya.
0: Iya. Oh, ada ternyata. Tapi lagunya Samuel Cipta bukan yang iklan ya.
1: Beda.
0: Emang judulnya sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat puitis.
1: Tapi gitu. Kita enggak tahu, siapa tahu ternyata memang ini sponsor.
0: Enggak sih kayaknya.
1: Enggak ya. Tapi Samuel Cipta lagunya dari kemarin tuh viral terus ya.
0: Iya, dan mirip-mirip kan nuansa-nuansanya kan.
1: Iya. Yang kemarin apa judulnya? Yang sebelum ini?
0: Aduh, gue lupa namanya.
1: Senja Sudut Kota.
0: Emang ya?
1: Iya kan? Samuel bukan. Cipta kan? Bukan Samuel Rizal. Samuel Rizal gak nyanyi, gak main film dia.
0: Bukan, Senja Sudut Kota.
1: Senja Sudut Kota, gue bilang.
0: Dia juga ada Serba Serbi Mencinta, itu enak juga. Tasa Indah Puisi lagi. Enak.
1: Tasa Indah Puisi enak.
0: Salah juga enak. Enak-enak loh ya Samuel ya.
1: Iya.
0: Bagus loh ya, namanya juga kan Cipta kan. Sering
1: Samuel
0: ciptakan
1: Cipta.
0: Yang suka diciptakan begitu loh.
1: Apa sih?
2: Permisi kakak, saatnya info traffic ya.
1: Kita update dulu informasi lalu lintas sore ini bersama dengan Brigadir Dela dari NTMC Polri, silakan.
3: Baik, terima kasih Desi dan Fajar. Selamat sore teman Pro 2. Dengan saya Brigadir Dela mengupdate kembali pantauan lalu lintas di Ibu Kota DKI Jakarta dan sekitarnya. Untuk yang pertama kita menuju ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari Gatot Subroto menuju Semanggi atau Senayan terpantau ramai cenderung tersendat. Dan hal serupa juga terjadi dari arah Semanggi menuju Kuningan ataupun Cawang. Kami himbau bagi para pengendara untuk berhati-hati dan tetap menggunakan jalur yang benar demi keselamatan diri Anda pribadi maupun para pengguna jalan lainnya. Kemudian kita bergeser ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Arus kendaraan dari Cawang menuju Grogol terpantau ramai, namun tetap lancar, dan untuk dari Grogol menuju Cawang juga terpantau ramai mulai memadati arus lalu lintas juga kendaraan roda 4 maupun roda 2. Kami himbau bagi para pengendara untuk berhati-hati dan tetap ikuti arahan petunjuk petugas di lapangan. Demikian laporan langsung dari saya Brigadir Dela, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama dan salam presisi. Terima kasih, silakan kembali ke Desi dan Fajar.
0: Terima kasih Brigadir Dela atas laporannya, selamat bertugas kembali.
4: Masih kena macet, sabar ya, masih ada.

0: Asli ya, ini siapa sih yang ngerokok di sini? Bau banget.
1: Eh, kenapa lu? Pagi-pagi udah emosi aja.
0: Cium deh baju gua. Asap rokoknya nempel nih di baju gua.
1: Ih, iya ya. Emang benar sih, kalau asap rokok mereka itu ganggu banget buat kita yang gak ngerokok.
0: Miris, Put. Indonesia tuh termasuk yang parah. Jumlah perokok aktifnya udah nyampe 70 juta orang. Bayangin aja, hampir sepertiga penduduk kita dan sebagian besar perokok pasif terpapar tiap hari tanpa sadar.
1: Wah, ngeri juga ya. Perokok pasif tuh kadang nggak bisa milih, tapi tetap aja kena resiko penyakit serius.
0: Iya, makanya mumpung masih muda, mending kita jaga diri dan hindari asap rokok. Investasi kesehatan itu lebih penting daripada gaya-gayaan sesaat.
1: Setuju banget. Jangan sampai kita jadi perokok pasif yang nggak sadar deh ya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Raisa.
0: Bye bye.
1: Emang kita udah harus bye bye kali ya?
0: Belum.
1: Oh, belum.
0: Bentar lagi. Ya. Sebelum bye bye kita pengen infoin.
1: Apa?
0: Sebentar lagi di jam 11 malam nanti ya, lebih tepatnya ya.
1: Emang sekarang tanggal berapa?
0: Tanggal 1.
1: Oh iya.
0: Iya, ada pertandingan Inggris melawan Kongo, teman Pro 2.
1: Kongo. Inggris ya. Dong gue.
0: So tahu
1: abis gak ngerti bola.
0: Sekarang padahal. Tuh gak bisa ditebak.
1: Iya lagi.
0: Kayak kemarin Belanda kalah sama Maroko.
1: Oh iya, Belanda kalah.
0: Terus Jerman
1: Korea juga kalah
0: sama
1: udah.
0: Gue lupa Jerman kalah sama siapa deh. Pokoknya ya pokoknya kita gak bisa menduga-duga lah pokoknya sekarang ya.
1: Ya namanya permainan. Ada satu permainan.
0: Kan namanya juga bola bundar ya.
1: Oh iya.
0: Ya itu yang paling dekat jam 11 malam.
1: Mm-hmm.
0: Masuk ke jam 3 pagi ya, waktu tanggal 2 Juli nanti besok.
1: Mm-hmm.
0: Ini ada pertandingan juga Belgia sama Senegal.
1: Oke. Okay.
0: Terus di jam 7 paginya besok itu ada Amerika Serikat dan Bosnia. Dah itu doang tuh kalau tanggal 2 Julinya ya.
1: Oke. Okay.
0: Termasuk tanggal 3 beda lagi pertandingannya. Lebih seru lagi nanti tanggal 3 pertandingannya.
1: Siapa? Spanyol.
0: Ada Spanyol, ada Portugal, ada Swiss, Aljazair, Kroasia, Austria.
1: Ini udah babak apa sih sekarang?
0: Babak masih 32.
1: Okay.
0: Nanti masuk ke fase babak 16. Jadi ini masih hitungannya masih babak ke 32. Yang menang lanjut ke 16, nanti gugur gitu, yang kalah gugur.
1: Oke, okay. Gitu selamat deh. Menyaksikan pertandingan Piala
0: yes.
1: Dunia 2026. Tentukan jagoan kamu, teman Pro 2.
0: Yes, kita balik dulu ya. Ketemu lagi besok.
1: Habis ini ada edit yang bakal siaran di Music Live Chat barengan sama Project Pop.
0: Bukan Pop Project ya.
1: Enggak, gue tuh tadi ngobrol sama anak-anak magang kita yang kebetulan Gen Z ya, Gen Z. Nah terus gue tanya, emang kalian tahu Project Pop? Tahu kah goyang duyung kan?
0: Oh,
1: gue bilang doang
0: ya.
1: Goyang duyu, yang benar tuh duyu, bukan duyung. Jadi mereka selama ini taunya tuh goyang duyu tuh goyang duyung gitu. Padahal tuh duyu, nggak pakai eng.
0: Ya. Aduh.
1: Ya tapi emang beda generasi, mungkin emang mereka belum lahir waktu
0: iya,
1: lagu
0: betul.
1: Itu viral kan, gitu.
0: Tapi seenggaknya mereka tahu ada lagu itulah, gitu.
1: Iya, ya.
0: Udah deh, kita pamit ya.
1: Iya, ketemu lagi besok.
0: Bye.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
0: Info Pro 2.
1: Olivia Rodrigo mempertahankan posisi number 1 Billboard 200 edisi 4 Juli 2026 lewat album ketiganya You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Pada pekan keduanya, album ini meraih 180 ribu unit album ekuivalen dan tetap memimpin tangga top streaming album serta top album sales. Pencapaian ini sekaligus memperpanjang tren unik sejak 1988 hingga 1989, di mana 6 album berturut-turut kini berhasil menghabiskan lebih dari 1 minggu di posisi puncak.
0: Info Pro 2.
1: Grup K-pop Mamamoo dipastikan akan menggelar konser di Jakarta pada 19 September 2026 di Nice Peak 2 sebagai bagian dari rangkaian Mamamoo 2026 World Tour. Tour ini menjadi perayaan perjalanan musik Mamamoo dan mendapatkan antusiasme tinggi di berbagai negara. Bahkan sejumlah kota menambah jadwal konser karena tingginya permintaan tiket. Indonesia terpilih sebagai salah satu destinasi berkat besarnya basis penggemar Mamamoo.
0: Info Pro 2.
1: Justin Bieber melepas album Live Swag Live from Coachella Weekend 1 pada 26 Juni 2026. Album ini merekam penampilannya di Coachella pada tanggal 11 April 2026 bersama bintang tamu seperti The Kid LAROI hingga Wizkid. Ia juga merilis video konser penuh setelah aksi panggungnya sukses ditonton 147 juta kali di YouTube.
0: Info Pro 2.
1: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Dan di malam hari ini spesial sekali, gue nemenin lo tentunya, tapi gue gak akan sendirian nih, karena nanti kita bakal ngobrol barengan sama sebuah grup yang bisa dibilang udah legend banget ya. Dan mungkin buat lo semua yang udah kepoin ya, nge-stalk Instagramnya Pro2FM, pasti udah tahu kita malam hari ini bakal ngobrol bareng siapa ya. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Project Bob. Wuh, seru banget ya, karena emang lagu-lagu mereka ini sudah menemani mungkin dari edit zaman-zaman kecil dulu ya. Pokoknya nanti kita bakal seru-seruan teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau bertanya di malam hari ini, boleh banget, lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol teman Pro 2. Jadi pastiin buat lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

Walah, kenapa?

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edin temen lo di malam hari ini, teman Bro 2. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan Project Pop. Halo.
1: Yeay.
0: Woo.
1: Halo.
0: Seru.
1: Teman
0: Bro 2. Gokil. Jujur udah lama enggak lihat Project Pop bareng-bareng ya sekarang sih, jujur.
1: Ini juga nggak komplit, maaf ya.
0: It's okay, nggak apa-apa dong yang tentunya. Oke, malam hari ini udah ada barengan sama kita, ada Bang Odi, ada Bang Ujo, sama yes. Kak Tika tentunya yep. Rumah hari ini. Gak dipanggil Bang juga dong, Kak Tika ya.
1: Bang Tika.
0: Alright, udah ada Project Pop yang tentunya sudah legend banget di Indonesia ya, dengan lagu-lagunya yang menghibur, jenaka gitu kan. Berarti di tahun ini udah genap usia 30 tahun.
1: Betul.
0: Wih, seru banget. Kalian nyangka gak sih kalian bakal sampai ke 30 tahun?
1: Gak. Kalau sekarang kita trace back ke belakang, yes. Ke belakang 30 tahun itu panjang loh gitu, jadi kita sangat tidak percaya dan sangat mensyukurinya aja gitu loh. Kalau misalnya kita melihat, kita sebagai grup melihat ke belakang 2 tahun, itu aja pasti gini, kita udah 2 tahun loh guys.
0: Iya.
1: Sekarang kita ngelihat ke belakang 30 tahun.
0: 30 wow. tahun, gokil.
1: Anak kuliah udah lulus.
0: Aduh. Udah punya udah anak juga, kayaknya bang.
2: Udah nikah
0: bener. Tapi sebenarnya awalnya Project Pop terbentuk itu gimana sih ceritanya?
1: Dulu kita adalah junior dari abang-abang P Project.
0: Teman Pro 2
1: ya, tahu P Project itu dulu adalah kayak kelompok parodi musikal dari Bandung. Kemudian mereka bikin album pada tahun kurang lebih tahun 90-an ya gitu. Mereka bikin album-album parodi. Okay. Jadi parodi itu adalah mempresetkan lirik-lirik lagu
3: yang sudah ada.
1: Dulu kalau memang masih mungkin ada yang ingat, ada That's the Way Love Goes-nya Janet Jackson jadi Nasib Anak Kos. Kemudian I Can Love You Like That-nya
2: Adrila Di Loket.
1: Itu specialties-nya abang-abang kita.
0: Okay.
1: Kemudian abang-abang kita itu bikin juniornya. Kami-kamilah.
3: Gitu. Dengan konsep yang beda ya.
1: Iya, kita disuruh membuat lagu sendiri dengan konsep tapi nggak sama tampilan dan menunya dengan abang-abang senior kita.
0: Oke. Berarti perbedaannya terletak di apa? Di lagunya kah atau di liriknya atau di apanya tuh?
2: Ya, di produknya.
0: Produknya berarti ya.
2: Kalau mereka memplesetkan lagu-lagu yang sudah dikenal baik dalam maupun luar negeri, kalau kita memang harus originally bikin lagu baru.
0: Okay.
2: Bikin lagu sendiri tapi bernuansa komedi kreatif.
0: Menghibur ya.
2: Hibur lah gitu.
0: Benar.
2: Ada lucu-lucunya gitu.
0: Tapi kalian sebagai Project Pop nyangka enggak sih nama Project Pop ini bisa sebesar ini dengan mungkin genre lagu yang agak berbeda gitu ya, dengan mungkin eranya Project Pop awal itu mungkin hype-nya lagi ke band gitu-gitu kan. Gimana itu?
1: Iya, betul. Iya, kalau menyangka, kalau menurut aku sih tidak ada yang bisa kita prediksi ke depan ya. Kita hanya punya rencana seperti ini yuk, produknya seperti ini yuk, gitu loh. Tapi ternyata rezeki kita adalah pertama kita tetap bersama, terus kedua ternyata talenta yang ada di dalam Project Pop itu nggak diduga cukup luar biasa ya. Seorang Yosi, seorang Gugum,
0: yes.
1: Ternyata punya kehandalan dalam membuat lagu gitu loh,
0: betul.
1: Yang cocok banget dengan Project Pop, jadi ya ini ya saling melengkapi lah.
0: Oke.
1: Dan itu yang membuat kita mungkin bisa menjalani dari tahun ke tahun, masa ke masa dengan lagu pop, jadi yang sesuai dengan zamannya gitu.
0: I see. Berarti kedekatan kalian tuh udah ya gak bisa diraguin lagi lah ya, udah 30 tahun juga gitu kan.
1: Udah kayak keluarga.
0: Udah kayak keluarga, bener.
1: Satu kakak, kita kan satu kata.
0: Aduh.
1: Kartu keluarga.
0: Oh iya, udah satu kakak. Seru-seru daftarin. Aduh. Tapi ada enggak sih maksudnya selama perjalanan 30 tahun itu kan udah sangat-sangat lama, perjalanan luar biasa panjang gitu. Tapi ada enggak sih hal-hal yang sampai sekarang itu masih sering dikangenin gitu?
2: Maksudnya dari keseharian kita, dari kebersamaan kita ya?
0: Betul, keseharian kebersamaan.
2: Iya. Sebenarnya kan kita sekarang boleh dibilang karena udah pada punya keluarga sendiri-sendiri ya. Mm-hmm. Jadi kita di luar panggung, di luar kita bekerja, memang kita jarang bertemu satu sama lain. Jadi itulah yang selalu membuat kita kangen untuk bisa kembali lagi bersama, bermain-main di panggung gitu loh. Yes. Jadi panggung kita bernyanyi itu kan seperti layaknya playground gitu kan. Jadi itu selalu ngangenin juga gitu kalau misalnya emang kayak lebaran, puasa gitu kan. Itu job kita juga gak terlalu banyak, jadi kita mungkin tidak selalu bertemu. Ntar ada sih rasa kangen, aduh pengen manggung. Karena kalau di manggung tuh yang dikangenin bukan saja menghibur para pendengar kita, para penikmat karya kita, tapi juga kebersamaan kita, bercanda di backstage, betul, makan bareng, gitu.
0: Berarti hal-hal yang mungkin sering dikangenin adalah hal-hal kecil yang ya itu udah sebenarnya keseharian gitu. Cuman ketika nggak dilakuin itu, betul, malah yang bikin kangen ya.
1: Iya, benar.
0: Wow, oke. Okay.
1: Ya. Terima kasih sudah menggarisbawahi itu. Walaupun sebenarnya kita juga ingin menggarisbawahi bahwa kita selalu rindu order.
2: Juga. Karena itu salah satu media tempat kita bertemu ya.
0: Betul.
2: Selain
0: betul,
2: kita bisa berjanjian.
0: Benar. Oke. Tapi sekarang kita ngomongin soal musik nih. Mungkin di era sekarang musik yang semakin berkembang gitu ya, dengan pertumbuhan teknologi juga. Kalau Project Pop sendiri melihat perkembangan industri musik di Indonesia ini seperti apa?
1: Sekarang semakin maju, semakin
3: progresif
1: semakin. Iya benar. Kalau zaman kita dulu kan tiap-tiap era itu kayak ada zaman, ada musimnya.
0: Yeah.
1: Lagi musim dangdut.
0: Betul.
1: Lagi musim alternatif,
0: ya.
1: Lagi musim apa itu juga ngaruh sama fashion-fashionnya.
3: Betul. Dan yang
1: sekarang
3: pasti
1: kayaknya emang bebas sudah.
3: Untuk berproduksi juga kalau zaman dulu kan kita harus punya modal sedikit lah ya untuk bisa rekaman, betul, di studio. Kalau sekarang semua orang dengan teknologi yang sangat canggih dan a bit bisa dikatakan affordable, bisa punya yang namanya studio sendiri, studio rekaman sendiri.
0: Ya,
3: jadi
0: ya,
3: semua bisa rekaman dengan hasil yang cukup bagus dan malah bagus gitu loh di home studio.
1: Harus punya demo.
3: Oh
0: iya
2: bener. Iya. Pokoknya sekarang tuh udah bisa bikin lagu sendiri, produksi sendiri, menjadi produser sendiri, lalu memasarkannya sendiri.
0: Yes.
2: Karena lahan untuk berpromosinya kan makin banyak.
0: Betul.
2: Kalau dulu kita terbatas karena kita terikat pada label, ya gimana label gitu kan. Dan untuk kita berpromosi juga memang ada media TV, media radio, ataupun media cetak kan. Nah, kalau sekarang kan sosial media ini dengan platformnya banyak banget ya.
1: Milik siapa saja, jadi tanpa jalur-jalur mainstream yang tadi disebutkan Tika, ya orang udah bisa mengenalkan diri sendiri.
2: Yes. Bahkan kayaknya suka lihat juga ya beberapa musisi yang dia emang bisa main musik, dia gitar-gitaran aja gitu misalnya di Instagram atau di TikTok. Itu ternyata lagunya enak, mendapatkan respon yang bagus dari netizen, terus ayo dong bikin album singlenya. Oke, di akhirnya dia bikin, lalu minggu depan keluar nih single pertama aku gitu.
1: Jadi viral duluan ya.
2: Mudah gitu.
1: Kalau dulu kan bikin musik video ya. Dulu kita bilangnya video klip.
0: Video
1: kan
0: klip.
1: Lihat ada biayanya segala macam. Sekarang pakai handphone.
0: Yes.
1: Nah, sendiri.
0: Betul.
2: Upload sendiri.
1: Nah, betul.
0: Betul. Dan itu yang dilakukan juga oleh Project Pop untuk single terbarunya ya. Dan langsung rame itu ketika diupload.
2: Iya.
0: Iya kan? Benar. Judulnya adalah Selamat Birthday.
2: Selamat birthday.
0: Menarik. Nanti kita bakal bahas teman Bro 2. Jadi buat kamu yang ingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung berapa di WhatsAppnya Bro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol bareng sama Project Pop tentunya. Dan abis ini bakal ada satu lagu yang ini menjadi salah satu favorit aku juga nih dari Project Pop.
2: Apa nih?
0: Metal apa? Versus Dugem. Yoi bro, gue anak metal bro.
2: Kampung metal.
0: Metal, yaudah. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
4: Chat. Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah mendengarkan salah satu single dari Project Pop, Metal versus Dukem. Kalau abang-abang sama kakak ini tim mana nih, metal atau dukem nih?
1: Kita biasanya kalau manggung dipecah dua.
0: Oh, pecah dua.
1: Aku ke bagian yang metal.
0: Oh, ke bagian metal.
1: Yosi dan gue ke bagian metal dan ini berdua anak duga.
0: Anak duga.
2: Kalau dulu apa parfum on masih ada sih, kita bertiga
0: ya. Tiga. Oh iya, benar. Dugem. Bahasanya lawas ya, dugem ya.
1: Iya, anak sekarang enggak bilang dugem ya.
0: Iya, anak sekarang enggak bilang dugem. Iya, benar.
1: Apa ya kalau sekarang anak sekarang
0: bilang? Apa ya? Waduh, saya tidak mengerti dunia seperti itu, jadi saya tidak tahu ya.
2: Pengen ke kafe kayak aja gitu,
0: kafe-kafe aja gitu. Bener,
2: party
0: bener, party sekarang bilangnya ya. Alright, tapi sebenarnya kalau ide-ide lagunya itu biasa didapat dari mana sih, maksudnya dari isu-isu yang dekat sama teman-teman Project Pop apa gimana nih? Kan ada metal versus dugem, terus ada dangdut is the music of my country itu, sama gara-gara Kahitna juga ada gitu. Emang itu adalah hal yang lagi ngetren waktu itu atau gimana?
1: Iya, sebenarnya apapun yang terlewat di kepala ya, belum tentu itu sedang kini. Tapi contohnya kalau dangdut, memang itu potret yang sedang lagi ngetop banget. Waktu itu dangdut itu udah bukan lagi barang kampung, dulu bisa dikatakan itu jadi naik kelas.
0: Yes.
1: Dan semua kalangan di Indonesia ini menggemarinya, jadi kayaknya kok kata-kata Yosi adalah dangdut is the music of my country itu benar banget ya sebagai potret gitu loh. Jadilah ide lagu. Tapi kalau yang lain-lain, kita punya sakit gigi, kita punya camping, kita punya
2: macet. Banyak sih, ya seperti Ujo bilang, tergantung apa yang melintas di kepalanya kita.
0: Okay.
2: Kalau beberapa hits mungkin yang melintas di kepalanya Gugum dan
1: Yosi.
2: Kayak bukan superstar tuh kan juga zamannya lagi banyak sekali band dan single yang lagi naik on ya, makanya betul. Kita ada Niji, ada Peter Pan waktu itu sebenarnya ya,
1: ada Leto,
2: bahkan ada Mulan Jamila, Jamila sebagai perwakilan wanita, terus kayak macam-macam Goyang Duyu itu juga ya, orang tuh kalau dia lagi sedih diajak bergoyang kan pasti menjadi sebuah obat yang mujarab lah.
0: Betul.
1: Dan mungkin waktu itu sampai ada soal digigit anjing pun ada.
2: Iya.
1: Awas anjing galak
0: judulnya. Awas anjing galak. Berarti emang serandom itu ya. Apapun yang ada di kepala langsung itu, tuangin betul. Ya. Benar. Tapi kalau lagu single terbarunya Selamat Birthday itu idenya siapa tuh awalnya?
1: Jadi kalau Selamat Birthday, sebenarnya kita tuh suka gemes juga.
0: Oke.
1: Okay. Sama gini, kok kita udah 30, menuju 30 ya memang ya. Kok kita belum punya lagu birthday sendiri sih? Kalau misalnya ada ulang tahun, pasti ada yang net. Tau lah lagu apa.
2: Iya, bener-bener. Lagu yang standar lah.
1: Happy birthday to you. Gitu. Kok kenapa nggak kita buat sendiri sih? Gitu loh. Akhirnya itu diajawantahkan oleh Yosi, guys, gue punya part segini, boleh dilengkapi nggak? Gini. Ya udah jadilah lagu itu. Waktu terakhir, judulnya belum tahu tuh. Akhirnya Odi nyumbang. Gimana kalau lamanya Selamat Birthday aja? Memang untuk sebuah lagu yang random butuh random ide yang random.
0: Iya, bener.
2: Jadi sebenarnya Yosi dan kita juga sepakat akhirnya ingin memberikan, meramaikan lagu-lagu ulang tahun yang sudah ada.
0: Betul.
2: Gitu loh. Memang ada lagu-lagu yang begitu sudah begitu kuat.
1: Iya
2: gitu
1: pasti.
2: Nggak apa-apa juga, tapi mungkin kalau misalnya orang-orang mau mencari alternatif ya salah satunya ada Selamat Birthday ini. Kenapa judulnya Selamat Birthday juga supaya gampang kalau di search.
0: Iya sih, kan? Benar.
2: Beberapa platform musik gitu kan, tinggal tulis aja
1: birthday.
2: Selamatnya atau birthday-nya, nanti pasti keluar
1: nomor
2: yang berbau-bau ulang tahun kan.
0: Bener.
1: Tapi akan bingung kalau judulnya Happy Birthday, banyak.
0: Nah.
1: Ini buatan sini.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kalau kita Selamat Birthday, mungkin kita salah satu sedikit, yang sedikit atau satu-satunya.
2: Selamat ulang tahun pasti banyak tuh.
0: Bener. Oh, menarik gitu. Ya. Bener. Berarti bisa jadi anthem selain lagu yang mungkin udah ada gitu ya. Jadi opsi lah ya.
1: Ya di Pro 2 tuh harus sering-sering pasang sih.
2: Iya.
1: Itu dia. Tiap hari akan ada yang Selamat Birthday kan.
0: Betul. Jadi jangan lupa di request ya di Pro 2 FM ya.
2: Karena yang lagi dengerin juga teman Pro 2 pasti ada yang lagi birthday kan.
0: Iya. Itu dia makanya. Selamat birthday ya buat kamu yang ulang tahun. Oke, tapi kalau ngomongin soal birthday, soal ulang tahun nih, mungkin dari masing-masing ya, apa sih hal yang paling ditunggu pas ulang tahun? Dari Kartika dulu mungkin.
1: Ini kalau zaman muda dulu. Ini kayaknya jawabannya. Kalau zaman muda dulu ingin tahu siapa jam 00 yang nyelamatin duluan.
0: Ah iya sih bener. Siapa sih yang masih inget ya?
1: Kalau dulu sih lebih ke gini, gue dikasih apa ya? Okay. Pak itu ini kan sesuai zaman ya.
0: Benar, benar, benar. Lebih ke gini,
1: aduh raktir orang.
0: Aduh boncos nih malah ulang tahun ya.
1: Wah boncos nih.
0: Bener. Kalau Kartika apa nih yang paling ditunggu?
2: Ya apalagi kita nih anak-anak perempuan ya waktu masih kecil tuh pasti yang paling ditunggu dari berulang tahun adalah kado ya.
0: Iya sih, bener sih.
2: Ya kan, apalagi di masa kecil. Ya remaja sampai dewasa muda tuh masih yang ditunggu salah satunya kado.
0: Betul.
2: Gitu kan. Jadi kalau sekarang sih mungkin yang ya kita kalau aku pribadi sih udah nggak nunggu apa-apa aja ya udah ulang tahun karena selalu setiap tahun ya.
0: Bener.
2: Perbedaannya cuma usianya saja gitu loh. Jadi tapi setiap ucapan selamat dan doa tentunya diaminkan, betul-betul diaminkan dari hati gitu loh supaya kadang-kadang kan yang nyelamatin kita banyak ya terus kita amin makasih. Nah, memasuki usia yang tertentu. Sudah tidak muda lagi 50 tahun di akhir. Aku benar-benar yang setiap orang nyelamatin aku dengan WA dengan apa tuh aku bacain benar-benar satu-satu dan aku aminin satu-satu gitu karena bagus sekali ya itu ya doa-doanya ya gitu.
0: Benar.
1: Nah, di saat waktu muda itu kayak hebat
2: aja ya. Karena kita nanti kadonya ya.
1: panjang umur. Itu kayak kelewat aja gitu. Kalau sekarang benar-benar dicerna.
2: Iya,
0: benar. Oke, benar. Tapi kalau di Project Pop sendiri ada ini nggak? Maksudnya kalau ada yang ulang tahun ada treatmentnya khusus nggak? Gitu ada nggak sih di Project Pop?
1: Selalu dibikinnya kita kalau ulang tahun siapapun mau kita, mau tim kita, mau band kita selalu dibikinin surprise entah di mana pun. Yang udah nggak surprise juga pasti.
2: Ini ada kue. Bisa ditiup.
1: Iya, kita rekam. Udah makin simple sih tapi tetap ada perayaan.
0: Bener ya. Hal-hal seperti itu yang mungkin ya kita kangenin juga gitu kan tiap tahunnya gitu. Setidaknya ada yang merayakan gitu kan.
2: Walaupun kita gak ngarepin apa-apa lagi tapi kalau gak ada yang nyelamatin juga pasti kita sedih.
0: Bener, walaupun bilangnya iya gak apa-apa santai aja tapi juga sedih juga gitu kalau gak ada yang ngucapin ya kan. Benar. Ya udah deh, kita bakal dengerin dulu single terbarunya dari Project Pop yang ini juga langsung viral ya ketika upload teasernya ya versi akustiknya ya.
2: Betul.
0: Wow. Oke. Jadi ini spesial buat kamu semua yang hari ini lagi ulang tahun bertepatan 1 Juli ya. Semoga nanti wishnya ada di sini semua lah ya. Pokoknya didengerin aja ya.
1: Ada
0: ya. Jadi ini dia Project Pop dengan Selamat Birthday.
3: Selamat Birthday.

0: Live Chat.
1: Music Live Chat.
2: Masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama Edit dan juga barengan sama Project Pop. Woo! Ngopi dulu, ngopi dulu. Selamat birthday, betul sekali. Tadi kita udah dengerin ya lagu Selamat Birthday. Jadi buat kamu yang lagi ulang tahun hari ini, selamat berulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu. Dan nanti tentunya bisa nonton konsernya Project Pop yang merayakan 30 tahun ya.
3: Iya.
2: Betul sekali. Ini berarti kapan nih konsernya berarti?
3: 8 Agustus.
2: Widih, 8 Agustus berarti sebulan lagi lah ya, kurang lebih lah ya.
3: Iya, benar.
2: Sebulan lagi, dan ini juga katanya lagi persiapan nih di studio ya.
3: Iya, benar.
2: Tapi di konser 30 tahun ini apa nih yang spesial nih?
4: Ya, yang paling spesial itu adalah karena kita berkesempatan untuk merayakannya pas di 30 tahun. Jadi untuk teman-teman sahabat Pro 2, sebenarnya kita tuh banyak sekali momen kita lewat yang tidak bisa kita apa ya, kenang memorinya dalam bentuk konser. Gak ada tuh konser 25 tahun lewat, konser 27 tahun lewat, konser 15 tahun misalnya, gak ada. Kita tuh hanya sempat road to 20 tahun, kita buat konser kecil isinya 500 orang, dan sekarang ketika 30 tahun gak mau tahu, pengen harus gimana yang caranya gede. Gitu, yang gede sekalian. Tahu-taunya kita berkesempatan, syukurnya ada sebuah promotor yang benar-benar komit untuk bisa mewujudkannya. Namanya adalah North Star Entertainment.
2: Wih, gitu. seru. Tapi rasanya seneng dong pasti akhirnya bisa konser.
3: Oh, seneng.
2: Besar
3: tenang,
2: ya.
3: Seneng sama deg-degan sebenarnya gitu kan. Jadi selama ini kita juga pengen banget punya konser tapi ada perasaan gak percaya diri juga. Tapi ternyata North Star Entertainment percaya sama kita, ya udah kalau ada orang aja yang begitu percaya sama kita, harusnya kita juga bisa percaya sama diri kita sendiri.
2: Yes, kan? Betul.
5: Beda kalau mungkin teman-teman lain ada yang udah berapa kali konser gitu.
2: Yes.
5: Ya, udah biasa.
4: Kita tuh kalau 30 tahun newbie di perkonseran.
2: Berarti rasa deg-degannya itu masih ada ya ketika mau gelar konser 30 tahun ya.
4: Excited.
2: Waduh, benar-benar. Tapi, apa nih maksudnya wish kalian untuk usia Project Pop ke 30 tahun tuh apa? Untuk kedepannya?
4: Wish.
2: Yes.
4: Sehat. Yang penting sehat. Dikasih sehat itu udah modal utama kami buat ke depan.
2: Benar.
4: Dari sehat itu modal kita buat ke depannya.

0: mau ngapain aja, yang penting sehat dulu.
1: Benar.
0: Gitu.
2: Oke.
1: Okay. Itu yang paling utama. Dan sebenarnya sih salah satunya juga dengan kesehatan yang tadi Odi bilang, kita bisa berkarya. Pengennya sih kita bisa terus berkarya, yes, gitu kan. That's why makanya kita mengeluarkan dua single di tahun ini, di awal sampai paruh sekarang nih, pertengahan. Udah ada dua single selain Selamat Birthday, sebelumnya kita juga mengeluarkan Jomblo Abadi.
2: Jomblo Abadi, betul.
1: Jadi sebenarnya ya apalagi beri kesempatan sama, rasanya emang kita harus memanfaatkan kebersamaan ini untuk berkarya, terus saling mendukung bersama-sama, menjemput rezeki yang Tuhan kasih lah buat kita bersama-sama gitu.
2: Amin, amin, amin, amin. Wow, luar biasa ya Wisnya ya, di 30 tahun ini terlihat bijaksananya.
1: Tua. Karena kalau kita berpikir, aduh,
0: cari ngetop atau apalagi, aduh kayaknya udah Tuhan udah kasih banyak banget sama kita.
2: Betul.
0: Jadi kebersamaan inilah rezeki yang paling luar biasa.
1: Iya.
0: Jadi kalau misalnya kita masih sehat, akan jauh lebih lengkap lagi si kebersamaan itu gitu loh.
2: Betul sekali. Dan pokoknya buat kamu semua teman Pro 2 yang ingin menikmatin konser 30 tahunnya Project Pop, bisa langsung dicek di IG-nya Project Pop ya berarti ya.
0: Ya, betul.
3: Kalau di North Star Entertainment, pokoknya ada di situ. 8 Agustus 2026 di tenis indoor Senayan.
2: Wih,
3: ayo dong.
2: Seru-seru.
0: Dikasih tempat yang paling tengah tuh.
1: Tiketnya udah bisa juga dibeli di loket.com.
2: Alright, itu dia ya. Jadi jangan lupa buat tonton konser spesial 30 tahun ya. Dari kemarin udah lewat semua, ini spesial 30 tahun ada konser Project Pop ya. Alright. Oke, terakhir mungkin dari Katika, Bang Odi sama Bang Ujo, mungkin ada yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 dan juga tentunya fans dari Project Pop nih yang udah selalu menemani 30 tahun Project Pop berkarya.
1: Ya, yang pasti sih yang pertama dan utama adalah terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Yes.
1: Sudah menjadi pendengar yang setia terhadap karya-karya Project Pop. Terima kasih kalau lagu-lagu kami diizinkan untuk menemani perjalanan hidupnya. Ada yang dari SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan sampai dewasa. Terima kasih banyak.
0: Betul.
1: Yang selanjutnya mungkin teman-teman yang
0: dan mudah-mudahan lagu-lagu kita ini bisa diwariskan kepada generasi yang lebih bawah. Contohnya nih, ada para pendengar yang dulunya anak sekolahan dan sekarang udah anak kantoran dan sudah berkeluarga, ya lagu kita coba diwariskan kepada anak-anaknya deh gitu.
3: Dan
2: betul,
3: harapannya adalah tonton konser Project Pop di Tenis Senayan 8 Agustus 2026, tiketnya di loket.com.
2: Alright.
1: Ya, kita nostalgia bareng.
2: Yoi, betul sekali.
0: Dan janjinya adalah lebih dari 20 lagu.
2: Wow. Wow, gokil, gokil, gokil. Semoga kuat ya nafasnya ya.
1: Ini dari tadi kita ngomong gak napas.
2: Aduh. Oke, jadi itu ya teman Pro 2, jangan lupa terus dengerin semua lagu Project Pop di semua di SP, terutama single terbarunya ya, Selamat Birthday.
1: Selamat Birthday.
2: Bisa ditonton di YouTube, udah ada ya MV-nya?
1: Udah ya.
2: Alright, jadi bisa ditonton di YouTube juga dan di semua DSP, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Yeay.
2: Alright, terima kasih Project Pop,
1: terima
2: sukses
1: kasih
2: selalu.
0: Thank you banget.
1: Thank you.
0: Thank you banget ya.
2: Thank you, sukses selalu dan sukses nanti konser 30 tahunnya ya.
1: Amin,
2: siap. Amin. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan Project Pop juga ikut pamit. Kita ketemu lagi nanti mungkin di konser 30 tahun Project Pop ya.
1: Amin.
2: Alright, bye teman Pro 2.
0: Bye semuanya teman Pro 2.

Terus memang berdua Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam, selamat datang di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya. Satu lagu membuka di malam hari ini yang buat lo semalam semalam ini akan menjadi siap terus ya. Karena kalau Christy kan udah siap belum gitu kan. Anyway, di malam hari ini jam 8 sampai jam 12 malam gue bakal nemenin lo, teman bro 2. Jadi seperti biasa malam hari ini bakal seru-seruan, gue bakal update hal-hal yang seru banget buat gue bahas di malam hari ini. Dan tentunya nanti buat lo semua yang mau request, boleh banget ya, lo bisa request nanti di jam 10 bakal gue play lagu-lagu favorit lo, lagu yang lo request di malam hari ini tentunya ya. Dan buat lo semua yang di malam hari ini pengen bercerita ya kan, tentang awal Juli ini, membuka Juli 2026 dengan sesuatu yang mungkin lo sedikit mengganjal di pikiran ya kan, ada unek-unek, lo boleh ceritain di malam hari ini, teman Pro 2. Lo bisa langsung berapa di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Dan pokoknya pastiin buat lo semua di malam hari ini stay tune terus, karena gue Edi Tama masih nemenin lo di Jaga Malam sampai nanti jam 12 malam.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Dawasin dia teman berdua, ramai sepi bersama. Udah gue play di malam hari ini, dimana dia ini menjadi musisi Indonesia yang paling banyak didengarkan di platform streaming Spotify setiap minggunya sepanjang tahun 2026. Dan dia ini kabarnya berhasil meraih selama 25 minggu secara berturut-turut tanpa mengalami pergantian. Gokil. Gokil ya. Tapi emang ya, gak heran juga ya, karena emang lagu-lagunya yang mungkin relate banget sama Gen Z sekarang ya kan. Ya mungkin lagu-lagunya cukup mengetuk hati dan mengetuk logika orang-orang Gen Z ya. Jadi ya gak heran kalau dia menjadi pemegang rekor musisi Indonesia yang paling baik didengarkan platform streaming Spotify sepanjang tahun 2026. Gokil sampai sekarang ya. Alright, malam hari ini masih panjang teman berdua. Gue masih bakal nemenin lo di malam hari ini, dijaga malam, jangan galau malam-malam. Dan habis itu juga masih ada beberapa lagu yang nemenin lo sampai nanti di jam 12 malam. Masih banyak ya tentunya. Dan habis ini ada satu lagu juga yang mungkin lo juga sering denger karya-karyanya. Ada Billie Eilish featuring Khalid dengan Lovely yang siap gue play di malam hari ini. So don't go anywhere, keep stay tune di 105 FM Pro 2 Jakarta.

Serasa FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemani sama Edit Tama. Namanya lo di jaga malam di hari Rabu ini teman Bro 2 di tanggal 1 Juli 2026. Gimana nih kabar kamu di hari Rabu ini teman Bro 2 di awal Juni membuka Juli 2026. It's a good day or it's a bad day? Boleh ceritain teman Bro 2, lo boleh seru-seruan, lo boleh curhat di malam hari ini langsung ya di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Boleh, dan mungkin di Instagram juga boleh, sosial media di @pro2fmjkt tentunya. Atau mungkin buat lo semua yang pingin join melalui aplikasi RRI Digital, boleh banget nih teman Pro 2 ya. Lo bisa di situ ya, seru-seruan juga karena ada live chatnya juga di aplikasi RRI Digital. Dengerin Pro 2 FM dimanapun dan kapanpun bisa ya. Jadi tinggal buka aja App Store atau Play Store kamu, habis itu cari deh RRI Digital, langsung download aja. Udah, gak perlu bayar apapun, berlangganan apapun, bayar SPP, bayar uang buku, uang gedung, gak ada semuanya, gak ada. Jadi tinggal langsung download, udah bisa langsung dengerin Pro 2 FM Jakarta dimanapun dan kapanpun. Siapa tahu ya kan, malam hari ini mungkin buat lo semua yang lagi ngumpul bareng sama teman-teman, ya kan, lagi seru-seruan, atau mungkin lagi sendirian di kamar gitu kan, biar malam ini menjadi indah, ya kan, itu better dengerin Pro 2 FM karena ada Edit nemenin lo di malam hari ini ya. Atau mungkin malam kamu kayak malamnya Sandi Sandoro nih, malam biru ya, nggak tahu ya, let's see.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sakura Abadi dari Lale Ilman Indonesia dan juga Discoria udah gue play di malam hari ini teman Pro 2. Tapi ini satu lagu yang seru banget didengerin di malam hari ini. Dan sekarang gue mau ngebahas soal GOAT Abadi, Greatest of All Time Abadi, yaitu Bang Messi. Pas nanti langsung komen ya. Enggak, yang GOAT adalah Cristiano Ronaldo. Waduh, enggak ya, jangan. Jangan-jangan memulai pertikaian ya antara Ronaldo dan Messi ya. Tapi sekarang gue mau ngebahas Messi dulu. Karena Messi ini dia bukan tampil di Argentina doang, dia tampil di film Spider-Man. Wow, Bang Messi main film? Bang Messi masuk Marvel? Nanti ya, gue bakal bahas di jam 9 malam teman Pro 2. Jadi pastiin buat stay tune terus di 105 FM Pro 2 Jakarta. Teman terbaik kamu dijaga malam barengan sama Edit Tama.

Selamat malam Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemani sama Edit Tama, nemenin lo di jaga malam, jangan galau malam-malam ya. Tadi gue ngomongin soal Messi yang katanya main di film Marvel. Enggak ya, jadi enggak, dia enggak main di film Marvelnya, tapi si Messi ini hanya apa ya, masuk ke dalam sebuah video promosi terbaru untuk film Marvel terbaru yang akan rilis, Spider-Man Brand New Day, teman Bro 2 ya. Jadi emang Sony Pictures baru aja ngerilis video promosi terbaru untuk film Spider-Man. Dan dalam video promo itu, Peter Parker bertemu dengan kapten tim nasional Argentina Lionel Messi ya, di sebuah kedai kopi tentunya. Nah, jadi ketika Peter Parker langsung mengetahui bahwa Messi lagi cari Spider-Man, langsung ya, doi langsung ganti kostum, lalu ngajak Brian melintasi gedung-gedung di New York. Agak lucu sih ya masih kalau lu udah lihat videonya ya. Jadi video promosi ini juga sembari merayakan ya Piala Dunia, mendapatkan hype-nya Piala Dunia di tahun 2026 ini. Dan emang film Spider-Man Brand New Day ini juga kabarnya akan tayang di bioskop Indonesia sekitar akhir bulan Juli, teman Pro 2. Jadi akhir bulan ini akan tayang Spider-Man. Jadi ya, kita lihat apakah Bang Messi cuma ada di video promosinya doang atau nanti ada di dalam film Spider-Man benerannya. Nggak ada yang tahu ya. Tapi kemungkinan besar hanya ini menjadi sebuah promosi aja ya, karena emang ya kalau kita lihat ini tentunya dengan jokes-jokesnya ala Spider-Man. Dan yang paling lucu sih ekspresinya Bang Messi ketika diajak ayun-ayun sama Peter Parker sih. Kalau lo belum lihat, coba lihat dah, lucu.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Kalau kalau gue ikutnya lomba nyanyi tapi pakai bahasa minion, menang nggak tuh teman pro 2? Menanana menianina. Jujur gak bisa sih, bahasa minion gak bisa sih. Tapi ternyata ada ya, lomba nyanyi dengan menggunakan bahasa minion, atau disebutnya nih minionis, ya itulah. Jadi ini digelar ketika premier film Minions and Monsters di Los Angeles di tanggal 28 Juni kemarin nih. Jadi peserta lomba ini itu bernyanyi dengan menggunakan bahasa Minion, membawakan lagu-lagu dari musisi besar ya, kayak ada Queen, Olivia Rodrigo, Bruno Mars, dan juga The Jackson 5. Nah, setelah penampilan yang memukau dari keempat peserta yang ikut ya ini, akhirnya ada seorang pemenang, Rinia Kando, ini yang keluar sebagai juara setelah berhasil membawakan lagu I'll Be There dari The Jackson 5 dengan sempurna. Tapi kayaknya kalau lomba ini digelar di Indonesia seru juga ya, nyanyi lagu dari musisi-musisi Indonesia. Kira-kira ada yang mau ikutan gak sih? Lu bakal nyanyiin apa nih kalau disuruh nyanyi lagu-lagu Indonesia tapi menggunakan bahasa Minion? Kalau gua kayaknya bakal bawain lagunya Sugi Bornean ya, Asma Librasi. Mana nih nani nani. Gua kuat. Udah langsung aja Sugi Bornean, Asma Librasi.

0: Hey, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Well, that was Olivia Rodrigo, teman berdua. Dimana dia yang berhasil mempertahankan posisi number one di Billboard 200 ya, untuk edisi 4 Juli besok. Dimana lewat album ketiganya, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, dia bisa bertahan di posisi number one. Dan ternyata dia juga memimpin tangga top streaming albums dan juga top album sales. Gokil ya. Emang kayaknya setiap Olivia Rodrigo ngerilis lagu, ngerilis album, itu kayak langsung relate gitu sama orang-orang dan langsung disukain sama orang-orang. Tapi kalau ngomongin soal Billboard ya, ini ada lagu resmi FIFA World Cup juga 2026, Dai Dai yang dibawakan oleh Shakira dan juga Burna Boy. Ini berhasil mencatatkan sejarah sebagai lagu tema Piala Dunia pertama yang menjadi number one di Billboard Global Exclude US. Dimana ini menjadi pencapaian luar biasa ya, yang sekarang mengungguli rekor sebelumnya. Ada Dreamers milik dari Jungkook . Sementara untuk Billboard Global 200 masih ada lagunya Olivia Rodrigo tentunya, Stupid Song, yang bertahan di posisi number one untuk minggu keduanya. Gokil. Jadi itu ya beberapa lagu yang berada di posisi atas. Kalau di Global excluding US, United States, itu di posisi pertama ada Dai Dai. Kemudian di posisi dua ada BTS dengan Swim. Kemudian di posisi ketiga ada Ariana Grande, Head That I Made You Love Me. Di posisi keempat ada Billie Jean dari Michael Jackson. Dari posisi kelima ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Alright, gimana menurut lo teman berdua lagu-lagu yang berada di puncak Billboard? Apakah lo lagi sering dengerin juga akhir-akhir ini? Atau mungkin lo masih bertahan dengan lagu-lagu yang sudah cukup lama ya berada di pasaran ya. Mungkin salah satunya adalah lagunya Post Malone nih. Ada Circles. Ini salah satu yang mungkin gak bisa lewat juga sih dari playlistnya gue. Di kalau gue lagi dengerin lagu gitu, kayaknya selalu lewat nih lagu Post Malone, Circles. Kalau lo gimana teman-teman? Kasih tau gue ya.

rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Mendengari jalan 10 malam teman berdua. Buat lo semua di malam hari ini yang pingin seru-seruan di malam hari ini, pingin di play lagu favoritnya di malam hari ini, dan kita dengarkan bareng-bareng satu Jakarta ya. Boleh banget tentunya. Lo bisa kalau mau request lagu favorit lo, bisa langsung drop aja di WhatsApp-nya Bro 2 FM Jakarta di 0811 800 105, atau bisa merapat di Instagram-nya Bro 2 FM Jakarta ya, di @Bro2FMJKT. Gue bakalan ngeplay requestan lo mulai dari jam 10 malam sampai nanti jam 11 malam tentunya. Jadi buat lo yang mau request, langsung gas kasih tahu sekarang juga, oke? Okay?

Seronsim FM, Prodo Jakarta, teman terbaik kamu. Memasuki jam 10, seperti yang gue sudah bilang tadi ya, gue bakal nge-play request lo semua di malam hari ini, teman Prodo. Jadi buat lo semua yang pingin request, lo bisa langsung merapat, kasih tahu lagu favorit lo yang pingin lo play di malam hari ini ya. Boleh langsung kasih tahu ke edit malam hari ini di WhatsApp-nya Prodo FM Jakarta di 0811-801-05. Atau bisa merapat di Instagramnya Prodo FM Jakarta. Jangan lupa di follow ya di @prodofmjkt. Udah dari Bahrum yang katanya mau request lagunya Samuel Cipta, Jagat Rasa. Lagu ini katanya buat Aca, salam spesial ya buat Aca cantik, jaga kesehatan, baik-baik di sana. I love you Aca katanya. Alright, Jagat Rasa dari Samuel Cipta udah gue masukin, nanti bakal gue play. Selanjutnya Lia dari Bogor, katanya mau lagunya Niki yang Anaheim, hawanya lagi mau galau gitu katanya. Waduh, galau ya. Tapi gue cari Anaheimnya gak ada nih bro, sis. Gak ada ya Lia ya. Kalau lo mau Niki yang lain, yang galau-galau, Ocean and Engines ada, ada Loose juga ada, terus ada Indigo enak juga buat galau kayaknya ya. Atau mau yang lain, lo mau lagu yang lain juga boleh, lo langsung ketik aja ya. Bagus, lagi ngetik, langsung kasih tahu aja ya. Loose, alright, boleh, loose boleh. Aduh, ini kayak bau-baunya sedang kehilangan atau gimana ini? Ya pokoknya buat Lia, semoga setelah mendengar lagu Loose nggak galau lagi ya. Semangat ya buat kamu yang malam hari ini mungkin sedang kepikiran dengan seseorang. Asik. Lanjut, ada Cika yang mau lagunya 1975, I Always Wanna Die. Ada gak ya kak? Nah sayang sekali gak ada ya. Kalau yang The 1975, kalau gak ada mau White Ferrari dari Frank Ocean. Coba ya, gue cari dulu. Let's see. Salah, Frank Ocean gak ada bro. Gak ada juga ya buat Cika ya, Frank Ocean-nya yang White Ferrari. Jadi kalau lu mau 1975, ada yang About You. Kalau Frank Ocean gak ada sih bro, gak ada ya. Jadi kalau mau yang lain boleh kasih tahu ke gue malam hari ini juga ya. Kata si Lia makin galau kak. Ya Allah. Ya GWS ya, GWS ya Lia ya, jangan galau-galau terus ya. Lu boleh galau sesaat aja, tapi kayak ya udah setelah lu galau besok harus lanjut lagi aktivitas ya. Jangan bikin kegalauan lu itu merusak produktivitasmu. Asik. Alright, lanjut lagi. Ini ada dari Anwar di Tangerang yang katanya mau lagunya Chainsmokers, Halsey yang Closer. Alright, udah masuk. Gue udah masukin ya lagunya, jadi ditunggu aja. Dan ya, yeah, nanti sisanya masih bakal gue play. Jadi tunggu aja ya. Gue teman Pro 2 yang sudah request, harap bersabar, kita gantian dulu ya satu persatu lagunya bakal di play di malam hari ini. Alright, tiga lagu pertama yang bakal membuka sesi di jam 10 malam hari ini. Samuel Cipta dengan Jagat Rasa, dilanjut dengan Niki dengan Loose, dan ada The Chainsmoker dengan Closer yang siap nemenin lo di malam hari ini. Alright, langsung aja request yang pertama. This is Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Transim FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Edit. Namanya lo di malam hari ini, teman Bro 2. Dan gue masih bakal ngeplay requestan lo semua, ya. Barusan ada The Chainsmoker with Halsey dengan Closer. Udah gue play di malam hari ini. Dan habis ini bakal ada requestan dari Zaki Nur di Tangerang, yang katanya mau lagunya Bastille yang Pompeii. Alright, itu lagu kesukaan kakak kan? Emang gue pernah bilang ya, salah satu yang dulu gue sering play juga sih sebenarnya, tapi gak kayak jadi favorit banget sih. Tapi suka ya. Dan selanjutnya ada dari Nazara Nafis Kurniawan di Tangsel, yang katanya mau lagunya Westlife, If I Let You Go. If I Let You Go. Jadi tolong diputerin ya lagunya kayak alright, If I Let You Go on the playlist. Nanti bakal gue play setelah Bastille ya. Kemudian ada requestan dari, oh ini Chika ya, yang katanya ganti ke lagunya Eli Getty yang It's You. It's You. Nuh. Itu ya. Gue bakal play 3 lagu dulu ya. Ada Bastille, Pompeii, dilanjut dengan Westlife, If I Let You Go, dan nanti bakal ada Eli Getty dengan It's You. Bakal gue play di malam hari ini. So don't get anywhere, stick around on 105 FM Pro 2 Jakarta.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

And that was Alligator dengan It's You. Requestan dari Chika tadi ya. Udah gue play, semoga lo bisa denger tadi ya. And I hope you enjoy. Alright, kita lanjut. Di malam hari ini, sudah merapat bareng sama kita. Ada Galang ya. Kontaknya sih namanya panggil aja Galang ya. Jadi Galang. Yang mereka satu lagu dari Sila on 7 berjudul Done. Alright, udah gue masukin playlist, habis ini bakal gue play. Terus ada dari siapa nih, dari nama kontaknya Iko ya, yang mau lagunya Westlife. Tapi tadi Westlife nya udah gue play, If I Let You Go. Mungkin lo bisa request lagu lainnya, gue masih nungguin lo sampai jam 11 malam ya. Jadi buat lo semua yang pengen request juga, boleh banget langsung drop aja requestan lo di 0811-800-105. Dan selanjutnya, udah ada dari Fitri yang katanya mau lagunya Hindia, Membasuh. Membasuh, alright. Udah gue siapin, nanti bakal gue play. Dan ada Nanda yang katanya mau lagunya Nadine Amizah dengan Semua Aku Dirayakan. Semua aku dirayakan memang bukan ya. Ya udah deh, daripada dengerin gue nyanyi, mending langsung aja kita bakal sing along bareng dengan satu lagu dari Sila on 7. This is Done.

Udah hampir jam 11 malam, berarti waktunya gue buat pamit teman Pro 2 namanya lo di malam hari ini. Terima kasih udah seru-seruan dari jam 7 malam tadi di MLC bareng sama Project Pop ya. Dan setelah ini bakal dilanjut dengan Jazz Music namanya lo 1 jam ke depan di jam 11 sampai jam 12 malam tentunya di malam hari ini. Alright, kalau gitu terima kasih buat lo semua yang sudah seru-seruan di malam hari ini. Dan mungkin ada beberapa yang belum sempat gue play di malam hari ini ya, sorry banget. Ada Pras di Pondok Benda ini, wow panjang sekali ya, sorry banget belum bisa gue play requestannya ya. Dan buat Galang lagi sorry banget kayaknya udah gak bisa ya. Dan sama ini ada dari siapa ini tadi ya, Iko nih, Backstreet Boysnya juga gak ada di malam hari ini dan belum bisa gue play juga ya. Jadi sorry banget buat lo semua yang malam hari ini mungkin belum sempat gue play. Mungkin lo bisa request di besok hari di jam 10 malam, 10 malam juga bisa, di jam 10 pagi juga bisa ya. Pokoknya di jam-jamnya lo bisa request di Pro 2 Hitlist tentunya. Alright, kalau gitu gue Ditama pamit. Sampai jumpa, kita tutup dengan satu lagu yang mungkin relate juga buat lo semua di era sekarang yang baru aja rilis. Ini dia Tulus dengan Teh Hijau. Gue pamit, bye-bye.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duh, serem banget malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
2: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
3: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: begini? Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Produa. Inilah Radio Republik Indonesia mengudara pada frekuensi 105 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Teman-teman Pro 2 yang dimuliakan Allah, dalam Islam ada sebuah potongan ayat yang berbunyi fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Kenapa berlomba-lomba dalam kebaikan ini penting? Karena sejatinya hidup kita ini adalah ladang untuk kita menanam yang nanti buahnya akan kita nikmati pada kehidupan kita setelah kematian, di alam kubur, di alam barzah, dan insya Allah di alam akhirat. Teman-teman yang dimuliakan Allah, dalam sejarah Islam ada kisah lomba kebaikan antara dua orang yang luar biasa, yaitu dua sahabat Nabi yang mulia, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab Al-Faruq. Suatu ketika kaum muslimin sedang sangat membutuhkan bantuan, Nabi mengumumkan siapa yang bisa membantu menyelesaikan masalah kaum muslimin maka Allah janjikan kepadanya surga. Maka datanglah Umar dengan membawa harta yang sangat banyak, yang itu adalah setengah hartanya. Ketika ditanya oleh Rasulullah ketika menyampaikan harta itu, wahai Umar, ini banyak sekali, berapa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Umar mengatakan semisal dengan itu. Jadi setengah yang di rumah, setengah yang diantar. Teman-teman, pada waktu itu semua harta terlihat ya, emas, koin perak, karena belum dalam satuan rubait uang kita. Kemudian datanglah Abu Bakar As-Siddiq yang datang juga membawa harta yang sangat banyak. Ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, wahai Abu Bakar, Masya Allah sebanyak ini, berapa yang kau sisakan untuk keluargamu? Abu Bakar menjawab, Allah dan Rasulnya. Artinya semua liquid asetnya, semua harta yang bisa bergerak diserahkan fisabilillah. Dahsyat sekali. Maka Umar bergumam, berat sekali mengalahkan Abu Bakar. Ada sebuah kisah lain. Satu hari ada seorang wanita tua yang sangat membutuhkan support. Umar datang menawarkan bantuan. Wahai nenek, kamu gak usah sibuk bekerja, biar saya yang nanggung semua kebutuhan kamu. Nenek itu mengatakan, terima kasih, alhamdulillah sudah ada yang menjamin kebutuhanku. Umar penasaran, siapa orang itu? Maka beliau mengintai kehidupan nenek itu dan dia tahu ternyata yang menjamin kehidupan nenek itu, yang mengantarkan karung berisi gandum, kemudian mengantarkan kurma ke rumah itu adalah sosok yang tinggi kurus bernama Abu Bakar As-Siddiq. Demikianlah mereka saling berlomba-lomba dalam kebaikan dan dua-duanya dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya, Abu Bakar fil jannah wal Umar fil jannah. Teman-teman yang dimuliakan Allah, semoga menjadi hikmah buat kita. Mari bersemangat dalam berbuat baik, berlomba-lomba dalam kebaikan, jangan pernah mau kalah dalam kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Kepo Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue Elanda Krisandaru.
0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 yang pertama teman Pro 2 di pagi hari ini. Pintu stasiun Matraman LRT dibangun di dekat Masjid Jami Matraman, teman Pro 2. Ini gue lansir dari jalur 5 Instagram, teman Pro 2. Dan ini dikonfirmasi juga lewat KAI ya. Jadi sebagai efek dari elevasi stasiun yang tinggi dan juga keterbatasan ruang, eskalator panjang dibangun di kantin seberang masjid hingga di dekat kantor Polsus di dekat stasiun.
0: Info Pro
1: 2 berikutnya teman Pro 2, luar biasa dari dunia olahraga teman Pro 2, benar-benar penuh kejutan di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Ada beberapa tim yang ternyata harus terhenti di babak 32 besar, diantaranya adalah Afrika Selatan, Jepang, Jerman, Belanda, dan juga Pantai Gading.
0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 berikutnya teman Pro 2. Supergirl melempem di bioskop dan juga Warner Bros. Terancam rugi 2 triliun rupiah, teman Pro 2. Nasib dari Supergirl di box office ternyata jauh dari ekspektasi meskipun banyak dari salah satu film andalan DC yang sudah tampil. DC Studios setahun ini debutnya di bioskop justru melempem dengan pendapatan yang dinilai belum mampu menutup biaya produksi dan juga promosi yang fantastis. Akibatnya, Warner Bros. Diperkirakan terancam rugi hingga 2 triliun rupiah. Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke Spada.
0: Info Pro 2.

Dua Jakarta, teman terbaik kamu. Yo yo yo, selamat pagi teman produser seluruh Jakarta. Di pagi hari ini langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Howdy. Selamat pagi teman produser. Pagi hari ini balik lagi bareng sama gue Lana Krisandaru. Menemani kamu di hari Kamis ini ya teman produser, di tanggal 2 Juli 2026. Wow. Gak kerasa banget udah Juli aja teman produser, which means berarti kita udah berjalan selama 7 bulan di 2026. Dan gimana nah kabarnya, apakah masih kuat atau ternyata udah babak belur nih? Pokoknya apapun situasi kamu teman produser, apapun kondisi kamu, gue bakal nemenin. Dan juga gue bakal mungkin nanti juga akan ngobrol-ngobrol sama kamu teman produser. Buat kamu yang mau cerita di pagi hari ini boleh juga nanti teman produser. Dan untuk menemani kamu yang mungkin lagi masih goler-goler kasur ya untuk beraktivitas di pagi hari ini, kita upbeatin dulu dengan satu lagu dari Betran Peto teman produser. Lagu ini sebenarnya udah lama teman produser, awalnya dari Alpha Singers, tapi ternyata sekarang di remake lagi sama Betran Peto, dan menurut gue ini cukup oke. Buat kamu yang mau join langsung aja merapat di 0811 800 105 atau juga ke Instagram Produ FM Jakarta.

0: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh suporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Yes, teman Pro 2 pagi hari ini masih nemenin kamu di Spada barengan sama gue Landa Krisandaru di pagi hari ini. Teman Pro 2, apakah kamu sudah mau OTW ke kantor atau masih goler-goler aja ternyata teman Pro 2? Gue akan menemani kegiatan kamu di hari ini. Dan lo tau gak sih kalau ternyata film Spider-Man Brand New Day, teman Pro 2, itu ternyata jadi film Spider-Man dengan penjahat terbanyak. Wah. Ini kayaknya penjahatnya kalau misalkan di lingkungan lo mungkin ada di kantor lo, tapi ini enggak, teman Pro 2, tenang aja. Jadi ini akan jadi film dengan villain terbanyak. Setahu gue terakhir musuh Spider-Man dengan film terbanyak itu kalau nggak salah ada di Spider-Man Amazing Spider-Man 2 kalau gua nggak salah ya, karena itu posisinya keroyokan tuh. Dia tuh ngelawan 3 kalau nggak salah, 3 musuh. Ada siapa aja waktu itu ya? Rhino, terus juga Mr. Electric sama Green Goblin ya. 3 berarti. 3 sama kalau lu gabungin sama yang satu berarti ada Lizard ya, si Dok Profesor Lizard, gue lupa lagi siapa namanya. Tapi anyway, ternyata selain itu juga gue enggak tahu ya, Spider-Man tuh kalau di komik emang keroyokan apa gimana ya? Cuma kayaknya memang di beberapa filmnya itu memang Spider-Man tuh selalu menghadapi lebih dari satu musuh. Biasanya 2 sampai 3 gitu. Gue enggak tahu kenapa ya. Apakah Spider-Man semultitasking gitu ya? Tapi ini juga dikonfirmasi teman Pro 2. Ini gue baca dari Demen underscore film ya teman Pro 2. Jadi berbeda dengan No Way Home yang berfokus pada ancaman multiverse, teman Pro 2, Brand New Day itu akan membawa Peter Parker kembali ke jalanan New York, teman Pro 2. Jujur gue penasaran karena apa? Karena terakhir di Spider-Man No Way Home kita tahu bahwa kostumnya Spider-Man itu masih dalam teknologi yang sangat amat canggih gitu, karena itu teknologinya Stark Industries kan. Nah sekarang gue penasaran nih, saat dia dilupakan oleh semuanya, oleh society, terus dia bikin sebuah kostum sendiri, kayak apa jadinya? Jujur versi Tom Holland gue nunggu banget sih. Kalau lo gimana teman berdua? Apakah lo menunggu film ini atau ternyata lo udah gagal move on banget nih dari No Way Home? Kalau misalkan Spider-Man dilupain teman Pro 2, mungkin ada beberapa memori yang harusnya gak lo lupain gak sih? Kalau kata Enau sih begitu ya teman Pro 2. Di lagu yang sesi potret ini, dia bilang jangan lupain orang-orang yang udah pergi dan masih lo sayang.

Teman Pro 2, buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2 FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2 FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.